Mama Pro 2 tentunya masih di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Wah, ini adalah saatnya teman Pro 2 untuk kamu bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, berangkat kerja ya teman Pro 2 ya. Atau mungkin yang lagi menikmati santainya di pagi hari ini. Dan tentunya masih akan bisa temani kamu teman Pro 2 di rangkaian pada di hari Jumat ini. Nanti kita bakalan bahas yang seru-seru lagi teman produk. Kita bahas apa ya? Kalau tadi kita bahas tentang manfaat tentunya teman Pro 2 atau pentingnya untuk menjaga hidrasi tubuh sepanjang hari. Nah, nanti kira-kira kita bakalan bahas yang apa ya? Pokoknya kita bakalan bahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus dan nanti kita bakalan balik lagi sambil kita dengerin dulu satu lagu. Ada Naikila, Tensi dan juga Jamsi yang akan nemenin kamu dulu teman Pro 2 dengan Kasih Aba-Aba.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Oke, kita ngobrol dua. Coba deh kamu jujur ya, siapa yang pernah bilang baru jam 10 pagi kok mata kamu udah berat banget rasanya ya? Atau mungkin setelah makan siang nih, yang niatnya cuma rebahan sebentar, malah pengennya tidur sampai jam pulang kerja, guys. Dan rasa ngantuk saat bekerja ya memang sering dialami oleh banyak orang. Tapi bukan cuma pekerja kantoran aja, tapi juga mahasiswa, pelajar, bahkan yang lagi kerja dari rumah mungkin ya. Dan yang sering disalahkan biasanya ya kopi. Padahal sebenarnya kopi bukan solusi utama kalau penyebab kantuknya juga belum kita ketahui, teman berdua. Nah, pagi ini kita bakal cari tahu kenapa rasa kantuk itu bisa datang di tengah aktivitas dan apa aja nih kira-kira penyebabnya dan gimana cara mengatasinya supaya kamu tetap fokus dan produktif sepanjang hari.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Yeah. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selama berdua, penyebab paling umum rasa ngantuk saat bekerja ternyata adalah kualitas tidur yang kurang baik. Jadi tubuh kita nih memiliki yang namanya ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur kapan tubuh merasa segar dan kapan waktunya kita untuk istirahat. Kalau semalam kita begadang karena scrolling medsos, terus maraton drama, main game, atau menyelesaikan pekerjaan, ya tubuh bakalan menagih utangnya keesokan harinya, teman berdua. Akibatnya ya rasa kantuk datang meski aktivitas kamu baru dimulai. Selain durasi tidur, kualitas tidur juga penting, teman berdua, karena tidur selama 8 jam tetapi sering terbangun di malam hari ya tetap bikin tubuh kamu gak mendapatkan istirahat yang optimal. Makanya kalau setiap hari masih mengandalkan kopi supaya melek, teman berdua, mungkin yang perlu diperbaiki bukan jumlah kopinya tapi ya pola tidur kamu.

0: Tar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak.

Nomor 2, selain kurang tidur, ternyata makanan yang kita konsumsi ini ternyata juga bisa mempengaruhi rasa kantuk kita. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan itu dapat menyebabkan yang namanya gula darah naik dengan cepat nih, lalu turun secara drastis. Nah, kondisi inilah yang sering bikin tubuh kita jadi terasa lemes dan ngantuk setelah makan siang. Bukan cuma itu aja teman berdua, ternyata lingkungan kerja juga punya peran besar. Kalau ruangan kamu yang terlalu hangat, minim cahaya matahari, atau sirkulasi udara yang kurang baik, ternyata bisa membuat tubuh kita juga menjadi lebih rileks dan akhirnya ya ngantuk. Ada juga penyebab lain yang sering gak disadari teman berdua, yaitu rasa bosan nih. Karena saat pekerjaan terasa monoton dan kurang menantang, otak kita jadinya kehilangan stimulasi sehingga fokus menurun dan rasa kantuk pun ya muncul. Jadi kalau tiba-tiba kamu ngantuk, coba deh evaluasi dulu teman berdua. Apakah memang kamu kurang tidur, habis makan terlalu banyak, atau mungkin pekerjaan yang sedang dikerjakan terasa membosankan ya teman berdua.

Mama Pro 2, kabar baiknya ya, rasa kantuk saat kerja ya bisa dikurangi dengan beberapa kebiasaan sederhana juga. Mungkin yang pertama adalah memulai dengan menjaga jadwal tidur kamu yang lebih teratur setiap malam. Jadi saat kamu kerja, kamu pilih camilan sehat kayak buah-buahan atau kacang-kacangan dibanding dengan makanan tinggi gula. Lalu sempatkan berdiri dan melakukan peregangan ringan setiap 1 jam sekali sama Pro 2. Jadi bergerak sebentar itu bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat tubuh kembali segar. Kalau kamu memungkinkan juga, teman berdua sesekali keluarlah mencari cahaya matahari atau udara segar agar tubuh juga kembali berenergi. Jadi ingat ya, produktif bukan berarti memaksa tubuh harus kerja, justru dengan menjaga kualitas tidur dan mendengarkan sinyal tubuh kamu, kita bisa bekerja lebih fokus dan hasilnya pun ya lebih maksimal, teman berdua. Nah itu dia pembahasan kita di pada jam 7 ini. After ini jangan kemana-mana, Tana tentunya masih akan bisa temani kamu, teman berdua, di jam 8 masih di Spada. Selamat pagi teman berdua.

Oke, tamu berdua sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Risa masih akan menemani kamu di rangkaian sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan selamat beraktivitas untuk kamu semua teman berdua di hari Jumat ini. Ya, mau olahraga silakan olahraga, atau yang mau senam nih kayak di kantor RRI sekarang teman berdua lagi pada senam ya di depan. Nah, juga bisa jadi pilihan untuk aktivitas kamu nih hari ini teman berdua, supaya juga makin semangat nih ya. Di Jumat ini biasanya agak lebih santai ya, lebih chill nih teman berdua. Jadi bisa kamu manfaatkan deh untuk sekedar untuk mengakrabkan diri dengan teman-teman kantor teman berdua ya, atau mungkin buat nyari sarapan dulu sebelum kamu memulai aktivitas kamu. Dan nanti Risa bakal balik lagi, tentunya kita bakalan bahas topik yang seru teman berdua, sambil dengerin juga lagu-lagu kesenangan kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
3: what?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Nah, Tama Prado, pernah gak sih kamu kayak baru aja buka laptop atau mulai kuliah, tapi rasanya mood kamu tuh udah hilang duluan, Tama Prado? Padahal pekerjaan juga masih banyak, deadline-nya juga terus berdatangan. Belum lagi chat yang gak berhenti masuk, Tama Prado. Dan kadang kita jadi berpikir kan, kalau produktif itu artinya ya harus terus kerja tanpa jeda. Padahal kenyataannya, tubuh dan pikiran juga butuh isi ulang. Kalau mood sudah berantakan, pekerjaan juga seharusnya selesai satu jam, bisa molor sampai ke jam-jam, teman berdua. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol soal pentingnya menjaga suasana hati atau mood di tengah padanya aktivitas kamu. Karena ternyata mood yang baik ya bukan cuma bikin hari terasa lebih ringan, tapi juga membuat kita lebih fokus dan produktif. Dan Tama Prado, menjaga mood juga bukan berarti kita juga harus selalu merasa bahagia setiap saat. Yang penting adalah gimana kita mengelola emosi agar gak mudah kewalahan saat menghadapi tekanan. Jadi di tengah kesibukan ya, coba kamu berikan beberapa menit untuk diri kamu sendiri. Misalnya dengan dengerin lagu favorit, jalan kaki bentar, atau menikmati secangkir teh atau kopi. Dan menariknya Tama Prado, penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Applied Psychology ini juga menunjukkan bahwa orang yang mampu menjaga suasana hati positif saat bekerja ini cenderung lebih tahan menghadapi stres dan lebih mudah menemukan solusi ketika menghadapi masalah. Jadi, ngejaga mood ternyata bukan soal memanjakan diri, melainkan ya bagian dari strategi agar performa juga tetap optimal, Tama Prado.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sama berdua mengelola suasana hati sebenarnya juga nggak harus dengan liburan panjang atau healing ke tempat wisata. Nah, kita bisa juga memulainya dari kebiasaan kecil setiap hari. Contohnya kayak melakukan peregangan ringan setiap 2 jam, mencatat hal-hal yang sudah berhasil diselesaikan, atau ngobrol santai dengan teman kerja agar pikiran juga nggak terlalu tegang. Selain itu juga penting untuk mengenali apa yang bisa membuat diri kita juga kembali tenang. Teman berdua, ada yang mungkin merasa lebih rileks setelah mendengarkan musik, ada yang memilih membaca buku, melihat tanaman hijau, menulis jurnal, atau sekadar menikmati suasana tanpa membuka media sosial. Karena setiap orang juga punya resep yang berbeda untuk memperbaiki mood. Yang penting kita mengenali apa yang paling efektif untuk diri sendiri dan meluangkan waktu untuk melakukannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and

Popcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Sama berdua pekerjaan juga memang penting, tapi target juga harus diselesaikan. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk memenuhi semua tuntutan sampai lupa menjaga diri sendiri. Dan tentunya mengelola mood juga bukan berarti menghindari masalah, melainkan memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk tetap seimbang di tengah kesibukan. Dan ingat, orang yang produktif bukanlah mereka yang bekerja tanpa henti, tapi mereka yang tahu kapan harus fokus dan kapan harus beristirahat sejenak. Dan semoga mulai hari teman produa di sela aktivitas kamu yang padat, kamu juga bisa menyempatkan waktu untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih segar. So, teman produa, itu dia pembahasan kita di Spada pagi hari ini. Selain ini jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di Spada spesial lingkungan hidup teman produa. So, buat kamu stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Selamat Pro 2, ya, sudah pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sepeda Spesial Lingkungan Hidup. Karena kita bakalan ngobrol santai teman Pro 2 seputaran topik kita, yaitu tentang lingkungan hidup teman Pro 2 hingga nanti jam 10. Nanti Risa bakal balik lagi nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
1: Iya Mbah, saya sering.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
3: Biar cepet mateng, Kak.
2: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
3: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
2: Serius? Bukan bohongan?
3: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

pagi saat kita bangun, menghirup udara segar, menikmati sinar matahari, dan menggunakan air untuk mandi atau minum. Semua itu juga sering kita anggap biasa atau memperdoa. Padahal semua ini berasal dari alam yang setiap hari bekerja tanpa pernah membalas. Dan sayangnya atau memperdoa, bumi kita juga sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari sampah plastik yang terus bertambah, kualitas udara yang menurun, hingga perubahan iklim yang mulai kita rasakan lewat cuaca yang makin sulit diprediksi. Dan tentunya teman perdua, menjaga lingkungan juga gak selalu harus dimulai dari aksi yang besar. Justru dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari juga bisa memberikan dampak besar untuk bumi. Dan juga teman perdua, pernah gak sih kamu berpikir kalau botol plastik yang kita buang sembarangan itu bisa bertahan ratusan tahun sebelum benar-benar terurai? Atau ketika kita lupa mematikan lampu dan AC saat keluar ruangan, sebenarnya juga kita sedang membuang energi yang mungkin bisa dihemat. Dan untuk menjaga lingkungan, ia bisa dimulai dari kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri, menggunakan tas belanja, atau yang bisa dipakai berulang kali teman perdua, atau memilah sampah organik dan anorganik. Dan hingga tentunya kita bisa mengurangi penggunaan tisu dan plastik sekali pakai. Bahkan kalau memungkinkan, pilihlah untuk berjalan kaki teman perdua, atau naik sepeda untuk perjalanan dekat. Sedang selain itu juga mengurangi kendaraan ternyata juga bisa membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Dan teman berdua, tentunya kita juga gak boleh untuk meremehkan aksi kecil, karena kalau dilakukan oleh jutaan orang, ternyata dampaknya juga akan menjadi sangat besar.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Bos atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Iya, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, Ti. Sekarang kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah. Kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini di kerusakan.
5: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang membutuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertumbuh. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

minta kita untuk menyempurna, bumi hanya membutuhkan lebih banyak orang yang peduli. Kalau hari ini kita mulai membawa tumbler, mematikan listrik dan tidak menggunakan yang tidak digunakan tentunya sama pada tempatnya atau menanam satu pohon, itu juga sudah jadi langkah nyata teman peduli. Jadi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi mari kita jaga lingkungan bukan hanya untuk hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan teman berdua, after ini jangan mana, karena tentunya bakalan ada program terbaru teman berdua yang akan menemani kamu di siang hari ini. Bakal ada Fish Corner teman berdua. Nah, di sini saatnya kita bakalan belajar bahasa Inggris bareng tentunya. Buat kamu yang juga mau nonton langsung, bisa ada standby aja di live streaming kita di Pro 2 Pekanbaru teman berdua, karena nanti bakal ada live juga. Dan stay tune terus dan tungguin keseruan kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Bapak Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia bersama saya Risa Oktavia.

Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menyusun regulasi baru yang akan memperkuat kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerjanya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Rancangan peraturan daerah atau perda tersebut juga disiapkan sebagai langkah memastikan seluruh badan usaha yang menjalankan aktivitas di wilayah Kota Pekanbaru memenuhi kewajiban dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Maskur Tarmizi menyampaikan bahwa setiap pekerja yang memiliki kerja dengan perusahaan berhak untuk memperoleh perlindungan atas risiko yang dapat terjadi selama menjalankan pekerjaan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarios Anjat jajaran Dewan Pengurus Pusat atau DPP Lembaga Pemberdayaan Perempuan Minang Indonesia atau LPPMI untuk memperkuat bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makarios menyebut semakin banyaknya kegiatan skala nasional yang digelar di Kota Pekanbaru menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi daerah. Dan kehadiran berbagai organisasi dan peser berbagai wilayah dinilai memberikan dampak positif terhadap aktivitas usaha masyarakat.

Info Pro 2. Nah, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Oke teman berdua, halo. Selamat datang ke Pantai FM, program dua pekan baru teman terbaik kamu.
1: Yeay. Good morning teman
0: berdua. Good morning everyone. Wow, spesial banget tentunya ya. Hari ini tentunya kita bakal masuk di program baru kita nih Dito ya.
1: Wis, apa tuh?
0: Ya, tentunya welcome teman berdua di English Corner Pro 2 ya. Tentunya the place where you learning English become fun, easy and absolutely no pressure Dito.
1: Okay, I know.
0: Dan tentunya
1: with
0: Risa
1: and of course with handsome guy.
0: Handsome ya. Yeah. Handsome banget.
1: With me
0: nih.
1: Dito S teman berdua ya. Yeah. Karena actually I'm little nervous Risa.
0: Oh, me too.
1: Yes.
0: Yeah.
1: We'll English in school, at school ya.
0: Yeah.
1: But having a real conversation in English still difficult for me.
0: Still a beginner ya.
1: Nah, tapi don't be afraid guys.
0: Yeah.
1: Don't be afraid if your English isn't perfect ya. Karena di sinilah kita belajar.
0: Benar.
1: Ini kita belajar.
0: Betul. Karena tentunya di sini kita percaya ya Dito ya.
1: Benar.
0: Practice makes progress tentunya. Jadi nggak perlu takut salah teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk tagline kita juga nih Dito.
1: Apa itu ya? Sebutin apa
0: speak
1: itu?
0: More fearless. Nah, okay. Jadi semakin sering kita pun harusnya semakin pede juga kita buat ngomong English tentu.
1: Iya, tapi ini bahasa desa.
0: Mix ya guys.
1: Jaksel.
0: Nah, so today teman pro 2, hari ini kita punya tema yang menarik juga. Itu okay. English for your learner. Nah. Jadi kita bakal ngobrol tentang gimana caranya untuk belajar bahasa Inggris sejak dini.
1: Yeah.
0: Dengan cara yang fun, tentunya interaktif dan pastinya juga gak ngebosenin dong Dito.
1: Benar. Karena katanya kan belajar bahasa itu bukan soal grammar.
0: Betul.
1: But
0: it's about communication.
1: Oke. Kalau gitu langsung deh.
0: Ya. Hari ini kita nggak sendirian Dito.
1: Okay.
0: We have got amazing in the studio.
1: Okay, special
0: today.
1: Ya.
0: Yes. Uh-huh. Nanti bakal ada co-host juga dari English Zone Community teman berdua namanya kita. Wih, udah ada suaranya. Halo. Syakira.
1: Special guest ya. Ada Syakira Nada Kairunisa.
0: Yeah. Hi Nada or Syakira.
1: Semina-mina.
0: Oh, up to you. Oke, okay. Syakira nanti kita jadi nyanyi tadi ya di
1: sini. Oke.
0: How are you today, Syakira?
2: Okay, hello everyone. My name Kira Nada Khairunisa. Call me Syakira or Nada. It's up to you. So, what do you guys decide right now?
0: Syakira. Nada.
2: Okay,
0: Nada.
2: Super early.
0: Nada. Okay.
2: Nada.
0: We call you Nada.
2: Okay, you can call me Nada.
0: Yeah.
2: I'm from the English community,
0: yeah.
2: English
0: and
2: Pekanbaru. Mm-hmm. We are a place to learn English, practice your English with the men.
1: Mm-hmm. So, okay, thank you.
0: Thank you.
2: Yeah.
0: Thank you. Don't judge me, judge us, alright?
2: you guys can us in our Instagram, and I'm one of the PIC.
0: Again.
2: So, yeah, you can always find me there.
1: Okay. So you can learn in
0: English.
2: Please do.
0: Okay.
2: Yes.
1: Okay.
0: DM guys in Instagram, okay. Dan terus ada siapa lagi nih Dito?
1: Besides Syakira, also have two more
0: guests. Yeah.
1: Guests ya. Mm-hmm. Ada Salsabila, Merianti, and Tengku Hamid Mawan. Wih, ini duta kayaknya.
0: Iya, benar. Duta Bahasa Ria. Welcome guys to English Corner.
1: Ian Hansel. Duta. Apa kabar nih?
3: Hello.
1: Yes.
0: Yeah.
3: To come here.
1: Okay, thank you. Little trouble ya.
0: Ya benar.
1: Oke. Okay. Salsa Bila.
0: Yeah.
1: Bila.
3: You can call me Sasa.
0: Salsa Ol Bila. Salsa.
1: And then Tengku Hamid. Yeah, I'm Tengku Hamid Darmawan. Mm-hmm. And people call me Hamid.
0: Mm-hmm. Hamid.
1: And yeah, this is my second time here. Before this, I also speaker from Rotasi.
0: Oh, Rotasi. Yeah. Obrolan seputar literasi. Okay, ya. Sorry.
1: Oke.
0: Berarti ini adalah kedua kali ini ya.
1: Second time ya, yeah. Untuk si
0: second
1: Hamid.
0: Time. Oke.
1: Okay.
0: Nah, tolong berdoa pokoknya selama satu jam ke depan nanti jangan kemana-mana. Tentunya kita bakalan ngadirin ya segmen-segmen seru tentunya di English Corner kali ini ya Dito ya.
1: Iya. Mm. Karena kita juga belajar Inggris bareng, terus sharing tips juga ada pronunciation practice, kemudian ada pronunciation challenge-nya.
0: Iya. Yeah.
1: For me itu kayaknya ya.
0: Yeah, for us.
1: Ada game juga nanti.
0: Benar. So, teman Produa, stay tune terus only on Produa Pekanbaru dan nanti kita bakalan balik lagi untuk ke segmen pertama nanti. Jadi tetap di English Corner Produa, speak more, feel less.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2020 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia Anda pecinta sepak bola. Bolcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia piala, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasilan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RI Pekanbaru.
1: Nese nasib orang miskin, dapat gue keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini? Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Airat, golek iwa aja.
1: Lili, jali, iku apa ya? Ku uapi iku, kelihatannya mahal yuk kalau ditimbang. Ayo bes, dangan.
2: Di sih, walah, iku boy din. Iku, alat mendeteksi tsunami.
1: Iyo, ro aku, itu iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
2: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi gak tahu loh, kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
1: Alah, kini ki weng cili, wes talah, ikut aku aja.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, tinggal di pesisir, alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang duit kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngare.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktis olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia HIT 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga dan membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinis setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, list. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal cegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLT, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

Tulis ada di dalam kertas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder bill file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email.

konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hyst didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion muda. Menurut situs

melakukan apapun atau mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernama Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 2 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu bangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Bolcast Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar tiap, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar saya bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, Yarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu saya kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil, bisa dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol pesta khusus di dunia. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simpnya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar. Seperti pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Widih.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Rencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon. Tapi pernah gak sih kamu dengar atau katakan sabe,
3: matur nuwun,
0: dagawel, ranca.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat bergaul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian rujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, pada saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang.

warna favorit. Lagu ini rilisnya di tahun 2022. Tepuk tangan dulu bersama Nadia untuk siang hari ini. Setelah tadi kamu sudah mengikuti program spesial kita hari ini, hari perdana nih teman-teman untuk yang

0: tanya si Rani itu loh. Oh, kamu tuh dari mana? Itu, aku lihat ini ya Sinta. Dia mulai upload foto baru. Kemarin sore juga udah mulai diupload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya, enggak kok. Aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong.
0: Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
1: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut cara bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean

0: media sosial orang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.
0: Noken yang awal pakai sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO 2012, ini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di si Papua Pegunungan.

desainer model dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Token Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembing tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event teri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan Festival Alam Rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of

nomornya dua, kurang lebih menit ke depan dia akan hadirkan lagu-lagu religi. Sembari juga nih nomornya dua untuk kamu yang umat muslim, untuk yang cowok-cowok nih, untuk bersiap-siap ibadah salat Jumatnya. Dan untuk nomornya dua juga yang di rumah nanti azan atau waktu masuk sholat fardu zuhur, yaitu pada menit kedua ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu lagi menikmati istirahat siang hari ini, ya dia akan hadirkan lagu-lagu spesial religi ini teman-teman berdua.

Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor in-and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital dengan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rudi Bank Divisi ingin memberikan kemudahan layanan bank kami. Jika berkenan, kan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: Divisi? Maaf, Pendar Stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya? Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkap basah. Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Pada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Artinya, spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, gaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Menurut Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris di T yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, leting maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Produser, teman terbaik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234 agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur, di atas. Lo mengawasi kita ya Pak De?
1: Bukan, itu loh Mat, tuh ada CCTV.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disana mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggil, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa melebihi 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentuk, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena

0: Mengapa pantai ini sudah gini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebisa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual parat. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang bisa dong kerjakan untuk menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pun lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan perketemu anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mu, sibuk para.
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan gang. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam. Ketuk secara ada nama lah ya. Ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
1: Sesak lingkungan, sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
2: Emisi karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihadiri bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yaitu Kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida.

harus diubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar aktif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu,

Bukan dengan Talk to You. Tompre 2 di Santai Siang dengan segmen kita adalah hari ini muda kreatif nih Tompre 2 di bidang kuliner ataupun industri kreatif. Tapi kalau ngomong-ngomong masa kuliner ini memang luar biasa. Ada aja tren ini Tompre 2 ya. Jadi muncul dulu ada nama Nova, dan Kunafa ini selalu berdampingan dengan pistachio. Jadi ternyata nih gelombang pistachio di dunia makanan dan minuman belum mereda nih teman-teman berdua, masih akan selalu hadir di fasinya. Jadi kalau kemarin-kemarin dengan pastry-nya nih teman-teman berdua, dan Pio hadir di saat ini ya, udah mulai hype di minuman. Itu ada kopi, coklat. Dan sekarang rasa kacang pistachio ini merambah ke frozen yogurt juga. Jadi kalau bisa dilihat sih yang namanya trennya pistachio ini banyak sekali ya, ice cream yang sudah menghadirkan kayak brand-brand itu yang menyediakan varian rasa pistachio untuk di pilihan dessert bagi pelanggan, sekaligus juga mengikuti perkembangan selera konsumen yang menggemari menu dari pistachio ini teman-teman berdua. Dan varian pistachio juga dirancang sebagai menu musiman, bisa berganti mengikuti tren tren-tren selanjutnya gitu ya. Jadi strategi diterapkan membuat pelanggan selalu menemukan pilihan baru setiap berkunjung. Dan pasti untuk pistachio tentu tergantung dari mana dulu nih. Ada yang benar-benar dari pasta pistachio.

stasiun kacangnya. Ada yang memang dari efek itu teman berdua kayak sirup gitu ya, atau dari bubuknya. Nah, tergantung nih sumbernya sendiri. Tapi untuk rasa memang ya, kalau yang buatan tentu ada rasa yang khasnya ketimbang yang dari kandungnya di teman berdua. Jadi semakin asli tentu semakin mahal nih. Apalagi untuk makanan kan sih yang menggunakan dari kacang pistachio aslinya di teman berdua. Kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah mengikuti tren makanan ini teman berdua seperti kunafa, pistachio yang sekarang lagi atau kamu yang udah tahu aja deh mungkin rasanya ya rasa kacang mungkin ya, atau nggak peduli aja nih teman berdua. Tapi kalau nih misalnya sesekali boleh mencoba untuk mengetahui seperti apa sih nikmatnya pistachio, atau paling enggak kamu mengetahui tren-tren makanan itu enaknya di mana.

Slogan baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist. Dari lagu yang lagi ngetren, musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist. Setiap hari 10-12 siap, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu di hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist terbaik dan terbaru. Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu ada. Produa RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: bola dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RR Kanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Worldcast atau Football Podcast, Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kuih, nos 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, here isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000.
2: Oh, oke mas. Ini duitnya ya mas? Oh iya mas, sehingga boleh dituliskan jadi 1 juta aja gak mas?
1: Kenapa tuh?
2: Ya, buat beli es kami lah mas.
3: Yes, itu bayar minum kami loh. Capek kan kalian kelihatan.
2: Nah iya bener itu mas.
1: Astagfirullah, itu namanya markup, termasuk tindak sih. Kalian kan sudah digaji negara, gak boleh seperti itu mbak. Lagian itu berdosa loh.
2: Astagfirullah. Iya ya mbak ya. Iya ampun mas, makasih ya netin. Yaudah deh, tulis deh harganya sesuai SD aja mas.
1: Nah, begitu dong. Untuk itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadar. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, nyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kali dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun bukan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil memperkaya kekayaan linguistik.

ya. Untuk hari ini menemani kamu berdua tentunya Nadia Kutip atau juga Nadia ambil informasi dari situs rri.co.id. Kamu juga bisa mampir karena di sana baik banget nih informasi-informasi bermanfaat untuk kamu teman berdua. Dan juga serunya lagi kalau kamu bisa mampir di rri.co.id ya, berita secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya berita-berita dari berbagai daerah dengan lebih detail, kamu juga bisa pilih nih, ada dari Aceh sampai ke mana nih? Waduh, jauh banget. Sampai ke Papua nih dua. Jadi kamu bisa tahu berbagai berita secara spesifik ya di sana. Tapi hari ini untuk kamu yang lagi memulai aktivitasnya, Nadia akan hadirkan dengan informasi olahraga nanti ini teman berdua. Dan yang sedang terjadi di dunia olahraga tentu sebenarnya adalah yang cukup membanggakan juga nih teman berdua, yaitu dari kejuaraan Asia untuk boxing. Ada kabar bahagia di Indonesia. Apa ya? Malah jangan kemana-mana teman berdua. Jadi kamu pastikan terus di Sportpedia akan Nadia temani kamu nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang... Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Oh, udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu di mana? Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobilnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kena orang lain. Ayo, gimana? Aduh, aduh, aduh. Hah? Ya, itu masih mau mabur nih. Nggak ikut ya loh. Jangan buang sampah

www.boxingindonesia.co.id itu tentang Asian Boxing U19 dan juga 3 Championship 2026 yang resmi berakhir dengan Indonesia 1 emas, 1 perak dan ada 5 perunggu juga. Nah, ini merupakan terbaik dalam beberapa dekade terakhir nih teman Pradua di level kejuaraan Asia. Jadi ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti oleh 328 atlet dari 20 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun over sepanjang hampir 300 pertandingan. Jadi dari Sekretaris Jenderal PP Perbati Hengki Silatang ini mengatakan keberhasilan ini bukan buah kerja sama seluruh pihak. Jadi raihan medali melampaui target yang sebelumnya dipasang oleh PP Perbati ini teman Pradua karena target cukup sederhana. Pada masa persiapan atlet hanya sekitar 1,5-2 bulan tapi hasilnya melampaui ekspektasi ini teman Pradua. Dan yang pasti dari Olimpian Athena 2004 Miksa Weho yang menilai keberhasilan ini juga sebagai momentum yang sudah lama dinantikan. Jadi dia berharap masyarakat bisa terus memberikan dukungan agar tinju Indonesia semakin prestasi, itu baik di SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade.

0: าเด็กแล้วก็มีกล้วยด้วยนะเหรอเมาเมาเมาเมาจ้าTapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah kak. Tadi cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo ikut ke belakang kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun. Digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa air begitu?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau menulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun air yang mengalir ya.
2: Di kedalaman laut, ada raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel. Itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat,Suara ini bisa merambat hingga 800 km jauhnya. Suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari dan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru seolah berkata, "Aku di sini."

0: Malam Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia baris. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Lagu dari musisi dalam band Krim pernah hits, siap menghidupkan kembali kenangan itu. Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal putarin lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah hits cuman dengerin lagu timelessnya kamu.

www.bobo.id ya. Nah tadi sudah ada boxing nih teman berdua. Kali ini ada berita apa ya, terbaru juga dan juga kabar gembira juga nih teman pra. Dari timnas voli putra Indonesia membuka CV Cup 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan. Jadi skuad Garuda akan Kamboja 3-0. Indonesia sendiri meraih kemenangan penting di Camden City Arena Filipina, tepatnya itu di tanggal 16 Mei 2026. Jadi hasil buka peluang Farhan Halim dan juga koleganya lolos semifinal nih teman. Dan tentunya strategi pergantian pemainnya juga, ini juga dilakukan untuk mengubah pertandingan yang cukup berhasil. Ramadhan Dio masuk menggantikan Alvita Nibras nih teman-teman.

0: Pesta Mia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Teguh. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Popo Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan tandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakan Pesta Mia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia atas keberanian memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam Pesta Bola Dunia. Hanya di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini pernah hits, kita akan dengerin lagu Milik Di Muhammad Deverza, atau kita kenalnya dengan Firza nih teman-teman dua. Dia merupakan seorang penyanyi asal Indonesia tentu. Dia merupakan juara ketiga dari ajang pencarian bakat nyanyi di tahun 2011. Jadi Firza dan Elo ini bergabung juga di Dewdas pada tahun 2021 untuk mengisi vokal lagu-lagu aransemen 2021 tepatnya di lagu-lagunya Dewa 19 dan Teman Pradua. Nah, kita akan dengerin karya-karya milik Firza, lagu-lagu yang dinyanyikan di Teman Pradua, dan nanti juga ada beberapa kolaborasinya bareng Dewa 19. Jadi kamu jangan kemana-mana, yang mau bernostalgia, dengerin lagunya Firza. Jadi kamu dengerin nanti hingga pukul waktu Indonesia Barat.

0: keren nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Tuh.
1: Widih.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru LTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga Holly. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Abal-abal baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, ya hidup.

0: Yes.
1: Cakep. Ingin kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, mulus, manja banget om.

0: Sah, temenin kakak belanja yuk.
1: Kami ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih pas. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh batik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau gini aja mah, nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja, semua kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Kecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siaku.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah B.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda, ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ada karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemat oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan itu disebut RH0 alias darah emas, darah langka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem res dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meski berdarah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terjadi.

almarhum Krisya seperti yang kau minta, ini nomor 2 dengan versinya Firza. Memang tidak jauh dari single lagu asli itu ya, warna aslinya. Jadi kita itu enggak yang apa ya, enggak yang kayak benar-benar menghilostalgia dari lagu ini sendiri. Nah, Firza sendiri itu nomor 2, kelahiran di tahun 90. Jadi ibunya adalah keturunan Arab Aceh, sedangnya berdarah Jawa. Jadi dia menghabiskan masa kecilnya di Aceh dan ini merasakan berdomisili di Pekanbaru untuk kemudian pindah ke Medan dan mengenyam pendidikan SMA sampai kuliah. Tapi masalah karir, jadi sebelum dia ajang pencarian bakat nih teman berdua, Firza ini merupakan seorang fans yang ada di sebuah grup musik indie kota Medan bernama Hope Pipola di tahun 2006 sampai dengan 2008. Jadi enggak sama grup bandnya ini, yaitu Hope Pipola ini, akhirnya Firza membentuk sebuah band baru bernama Reborn yang mengi sampai akhir tahun 2009. Nah, di tahun 2010 Firza bergabung dalam band indie yang bernama Beautiful Monday dengan yang ingin berkarir di dunia musik Indonesia. Nah, ini apakah Firza depan saya di normal ya? Jadi pada bulan Januari 2014, teman berdua, Firza juga mengikuti ajang pencarian bakat dalam olah vokal di musim ke-8 untuk regional Medan. Dan Firza di sini juga mengakui di lumayan perjuangannya di sana karena harus mengantri dari pukul 2 pagi dini hari baru bertemu dengan para juri lokalnya jam 3 sore. Bayangin ya. Lumayan nih. Jadi satu bulan kemudian Firza dinyatakan lolos untuk mengikuti si selanjutnya yang disaring langsung oleh 3 juri utama Indonesian Idol. Dan sampai sekarang pun banyak hit singlenya yang benar ngebuat orang tuh kayak terhanyut, seperti single satu ini yang Sirna yang dirilisnya di tahun 2017.

0: digital. Nikmati kemudahan aksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Klub, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitoring and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca sekali, gerah, nyalain AC ah.
2: Few moments later.
1: Wah, kok tiba-tiba hujan? Jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius di masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu cegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Lakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri diri.
0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media ini menjadi

Harvard Flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan pat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Fall menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu hasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara lebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Menurut Anda, bagaimana?

2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore Ceria.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisip dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengarkan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and up, meeting online, video conference, dan library. RRI Digit menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Naila senang hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti. Iya kan, Pak?
1: Oh iya. Pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
1: Iya. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
1: Apa, Pak?
3: Iya.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya. Tidak semua hal penting ada di keluargamu, ada di kehidupan nyatamu. Sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan kembali.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat katakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dipasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberi kandungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen, sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

single dari Victoria Nita Mopredo dengan Experience featuring Khalid ya. Oke deh ya, nah ditemani kamu tentu masih informasi lokal terus rri.co.id. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88 Kopra 2 Pekanbaru.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak ujung kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang. Menggantungkan diri dari tulis

0: Sosialmu bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul lo lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi ipin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum senyuman yang terlihat ramah membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Selain itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak sepuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Blocker Retail Jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

terbaik kamu. Dua, informasi pertama dikutip dari situs rri.co.mpr2. Untuk informasi kali ini program 3 juta rumah Presiden untuk Mempredua. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau juga Perkim Kabupaten ini menganggarkan pembangunan 79 unit rumah layak huni atau RLH di tahun 2026, dan jumlah ini secara signifikan kalau bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perkim Kampar Rusdi Hanif juga mengatakan bahwa pembangunan 79 unit rumah layak huni yang selaras dengan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto tambahkan dari APBD untuk program rehabilitasi rumah sebanyak 204 unit yang tersebar di 21 kecamatan Kabupaten Kampar di tahun kedua. Jadi sebagai dinas teknis, Rusdi juga mengatakan bahwa dinasnya juga menjalankan program RUMNI yang bersumber dari bantu dari provinsi sebanyak 17 unit, juga bantuan dari kementerian berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau SPS untuk memperdua. Dan tidak itu saja, Disperda membentuk tim dan juga tenaga fasilitator untuk melakukan pengawasan juga pembimbingan agar proses pembangunan rumah layak huni ini dan juga bedah rumah bisa terlaksana sesuai dengan gambar RAB dan petunjuk teknis yang ada. Dan masih ini pemampra 2 untuk rumah layak huni ini kan memang program yang sangat favorit ya, karena terkait dengan kedasar, dan untuk itu juga diharapkan bantuan ini bisa terselesaikan dengan juknis dan bermanfaat bagi penerima bantuan tanpa adanya kekeliruan di lapangan termasuk soal pungutan liar. Itu peran dari Kadis Perkim itu Bapak Rusdi Hanif di teman berdua. Dan yang pasti untuk pelaksanaan kegiatan bedah rumah juga like ini, dan kembali tekankan bahwa tidak ada pungutan, jadi tidak ada keuntungan dan juga harus dilaksanakan sesuai dengan kewajaran harga sesuai dengan di desa setempat nih teman-teman berdua.

0: Metro 2. Oke, kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara membuka jendela tersebut. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di... Ternyata dokter gigi merupakan profesi tua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Peneliti muat bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.000 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut membawa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: dalam rangka dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia Anda pecinta sepak bola. Bolcast atau Football Podcast atau Bicara Bola. Trivia Piala Dunia. Obrolan seputar dunia. Greetings Piala Dunia. Review pertandingan. Orang hasil pertandingan. Dan dekar bareng Piala Dunia. Harapkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
1: Beras udah, mentega udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan ketat. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hebat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah... bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jalur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

September 2015, meski tidak mengorban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengakibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perumahan baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bunga Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, arti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar aga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan yang konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga gen alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka menavigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, untuk menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: 88,4 dari program baru teman terbaik kamu. Teman program masih di sore ceria menemani kamu di sore ini tepatnya ya. Biasanya di sore-sore gini kita akan ngajak ngobrol untuk teman-teman kita yang cukup motivasi, menginspirasi dan juga pastinya juga bisa membumbu jadi tambah semangat nih teman Pradua. Seperti di sore hari ini di Pradua ini sudah hadir juga teman kita Gen Alpha nih yang kabar agak cukup unik ya katanya. Jadi dari rentang ada gen milenial dulunya ya, terus juga Gen Z juga dengan segala karakternya juga. Bagi milenial sih unik. Namun Gen Alpha nih juga yang punya apa ya, sis beda yang kalau bisa dibilang sih mereka agak lebih berani gitu ya. Dia punya sesuatu yang apa ya, keingintahuan cukup luar biasa. Terus mereka tuh kayak kelihatannya santai, nyata mereka juga punya sebuah misi nih. Seperti tamu spesial kita sore hari ini di studio ini sudah hadir dua gadis muda. Halo. Hai, sore belum keluar ya. Halo, halo.
1: Halo.
0: Hey. di studio sudah ada namanya Nira Ananda. Halo, mungkin bisa lebih dekat dikit dengan mic-nya, maju dikit ya. Atau mic-nya ditarik kali ya. Kalau susah. Ada Nira Ananda, panggilannya?
1: Boleh dipanggil Cia aja, Kak.
0: Oke. Cia masih sekolah ya?
1: Udah.
0: Ini sekolah kelas berapa?
1: Kelas 2 SMP, Kak.
0: Oh, 2 SMP. Wah, masih belia sekali. Dan juga ditemani sama Maura Adi Octavia. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
0: Lagi batuk?
2: Iya.
0: Semoga nanti cepat pulih ya. Kita mungkin ngobrol santai aja ya. Mereka berdua ini adalah alumni private class public 14 Gister Training teman-teman dua. Agak sedikit ini ya, unik nih. Dan kita ngobrolin tentang katanya si Gen Alpha itu bukan cuma main gadget tak bakat. Pasti ini teman-teman pernah menorehkan prestasi ya. Oh tadi untuk Maura sendiri sekolahnya sama nih sama Kia.
2: Iya,
0: sama. Oh, sama sekelas.
2: Beda sekolah.
0: Oh, beda sekolah tapi sama umurannya ya.
2: Iya,
0: kelasnya. Oke, deh. Berarti kenaliannya di ini ya, di public ini ya, public speaking ya, di kelas public speaking public speaking-nya ya.
2: Iya, Kak.
0: Oh, iya. Kan ikutan public speaking apalagi masih muda ya udahlah, enjoy aja sama teman-teman. Kenapa nih, Maura?
2: Kalau saya pribadi ingin ikut public speaking ini, saya kan ikut organisasi. Jadi saya ingin meningkatkan public speaking saya agar saya bisa semakin berkembang di organisasi yang saya ikuti.
0: Oke, kalau Cia sendiri gimana?
1: Kalau dari pandangan Cia ya kan, soalnya public speaking ini kan bakat kita yang harus punya. Jadi untuk lebih berwawasan ke depannya.
0: Oke, jadi biar nanti apa ya, kalau misal ada sesuatu hal tuh lebih gampang untuk mengkomunikasikannya gitu ya. Oke. Tapi kalau boleh kegiatan kalian berdua nih untuk CD di sekolah, kalau tadi kan juga katanya Maura ada kegiatan di sekolah juga ya, organisasi. Kalau Cia sendiri ada ikut juga?
1: Sama, Kak, ikut organisasi
0: OSIS juga. Oke, kenapa mau ikutan? Kan repot ya. Kenapa nih kalau Cia sendiri?
1: Karena lebih gampangnya nanti berorganisasi.
0: Oke. Kalau dari Maura sendiri kan memilih sibuk-sibuk di sekolah, kenapa nggak sekolah belajar pulang aja gitu sibuk-sibuk?
2: Kalau Maura sendiri itu Maura kan orangnya suka bersosial dengan banyak orang.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ikut organisasi ini jadi lebih banyak organisasi bersosialisasi dengan siswa-siswa beda kelas atau mungkin kakak tingkat gitu.
0: Oke, jadi banyak orang ya, banyak relasi gitu ya bisa dibilang ya. Dan dengan judul kita untuk hari ini adalah ternyata untuk saat ini memang kan kalian ini memang dekat banget gadget. Sehari itu ada dijatahin gak sih megang gadget untuk?
2: Kalau Maura dijatahin megang gadget itu 3 jam sehari.
0: 3 jam lah, termasuk untuk belajar gitu.
2: Iya, termasuk untuk belajar.
0: Belajar, main gak?
2: Iya.
0: 3 jam, wah. Kalau Cia sendiri gimana Cia di rumah?
1: Aceh juga ke sama kak, nanti dikasih waktu untuk main biasa nih kak, nanti dikasih waktu 1 jam, 1.5 jam. Kalau untuk belajarnya lagi nanti beda lagi.
0: Oke, jadi beda waktunya ya dibagi. Wah, ternyata kalian memang apa ya, ada waktunya, bukannya main yang dari misalnya pulang sekolah itu sampai mau tidur juga gitu ya. Kalau weekend gimana, sama juga dikasih yang sama gitu atau lebih kendor gitu?
2: Kalau weekend ya, kalau marah sama aja.
0: Oh, sama aja. Oke, deh. Memang kalian yang bukan tipe yang ini ya, di apa harian itu megang gadget sendiri. Tapi biasanya kalau dikasih waktu menggunakan gadget nih, selain tadi belajar, itu memang main di mana, memang mencari informasi aja, atau ada hal-hal seru yang kalian cipta gadget itu kan? Sekarang kan banyak banget ya, apa sih, kayak aplikasi atau AI kayak membuat kita tuh lebih kreatif gitu. Cia sendiri gimana? Apa aja yang Cia lakukan dengan menggunakan gadget selain mungkin belajar gitu?
1: Kalau Cia kak, cari video tentang public speaking atau belajar lainnya. Terus Cia juga senang menggunakan aplikasi desain gambar.
0: Oke.
1: Dan sketsa.
0: Berarti memang Cia memang suka banget dengan public speaking ya? Itu dorongan dari orang tua atau memang keinginan sendiri dari Cia?
1: Iya, karena lihat orang yang ada di media sosial kan kak, ingin pengen juga gitu.
0: Oke, okay, seru gitu ya. Melihat orang apa ya, punya gaya yang apa ya, beda-beda dengan karakternya sendiri. Kalau Maura gimana nih Maura?
2: Kalau Maura biasanya kalau lagi main HP itu mungkin sama kayak Cia, nengok tips public speaking atau mungkin nanti Maura kan suka nengok orang monolog. Jadi kadang Mara juga ikut nengok orang monolog, ataupun Mara juga suka nengok orang menari gitu.
0: Suka nari juga?
2: Iya.
0: Ada ini juga di sekolah ikut juga atau ekskul ada tari atau gimana?
2: Di sekolah Mara ikut ekskul tari.
0: Ekskul tari, oke deh. Wah, keren banget ya. Tapi pernah ikut juga nih Mara?
2: Kalau lomba untuk tahun ini, tapi kalau di tahun sebelumnya Mara pernah ikut lomba FL3SN.
0: Oke, tahun kemarin tuh ya?
2: Iya.
0: Juara berapa?
2: Belum naik, belum.
0: Oke, belum rezeki ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa ini terlaksana gitu ya, untuk mendapatkan prestasi lebih lagi gitu ya. Tapi kalau dari Cia sendiri juga ini ada hal-hal yang pakainya dengan apa ya, dengan hobi yang dilakukan di gadget ini sendiri, itu bisa membuat Cia ini sendiri jadi ini nggak sih? Kayak apa ya, ini bisa nih untuk digeluti lagi sebagai bakat yang terpendam bagi Cia.
1: Ayo kak, Cia suka gambar di aplikasi, jadi kayak melukis di aplikasi itu di apa kak, di realnya. Jadi Cia lebih melukis kalau di real.
0: Oke, pernah ini gak sih ada mungkin di publish gitu?
1: Ada. Ada sih kak, tapi jarang banget soal publis. Kebanyakan upload di media sosial itu tentang public speaking ya.
0: Oke, jadi emang ternyata keminatannya luar biasa public speaking. Sejak kapan sih sebenarnya Cia suka banget dengan public speaking?
1: Semua dari kelas 2 SD mama sering ngomong tuh. Terus sering nunjukin video-video tentang orang-orang yang berwawasan di media sosial, yang public speakingnya bagus. Makanya dari situ Cia, wah, kayaknya Cia mau kayak ini besar.
0: Oke, dari SD ternyata ya?
1: Iya.
0: Wah, biasa. Kalau dari Maura sendiri, sejak kapan nih keminatannya dengan public speaking?
2: Kalau Maura sendiri, waktu dari SD kan Maura itu sering jadi MC di sekolah.
0: Oke.
2: Kalau misalnya ada acara dadakan jadi MC itu, jadi kadang juga acara ulang tahun juga jadi MC. Dia bilang sama orang tuanya, ini kalau biasa makin bagus lagi nih kayak bukan. Nah, jadi semenjak itu ya Mara mencoba asah itu.
0: Oke, tapi bagi kalian nih bagian mana sih yang susah belajar public speaking Mara deh?
2: Kalau bagi Mara mungkin lebih susahnya di bagian tempo. Bisa dibilang Mara pembicaranya ngomongnya cepet. Jadi agak kadang agak kalau lagi seru gitu terlalu ke bawahnya.
0: Speednya jadi kenceng banget ya, semangat banget gitu ya, berener. Kalau Jia ada nggak tantangan tersendiri untuk ngikutin belajar public speaking?
1: Kalau public speaking nih kan kak pikirnya cepat ya kak. Kalau Jia ini kadang suka ngeblank, kalau kadang suka keluar dari skripnya gitu.
0: Ini lain apa ya, agak sedikit melenceng gitu ya, sering ngeblank. Waduh, ternyata memang seru-seru membingungkan juga ya. Dan untuk itulah Cia sama Maura juga ngikutin namanya private public speaking ini sendiri. Ini tahu dari mana sih kok ada kelas gitu dari Cia?
1: Kalau dari Cia, Cia kan emang sering apa kan kak dengan informasi tentang public speaking. Nah kalau di beranda Cia, gestar gitu. Nah jadi tertarik, carilah di mana lokasinya. Eh ternyata ada gini.
0: Pas banget. Kalau Maura?
2: Kalau Maura kebetulan kan kemarin lagi nyari-nyari juga. Itu pas lewat nengok-nengok ke pinggir jalan. Itu ada spanduknya gitu kan. Jadi kemarin tuh Maura ajak bunda pergi ke sana.
0: Cocok datar. Itu kapan sih? Kalian sama ya masuknya ya?
1: Enggak kak.
0: Beda. Kalau Cia daftarnya kemarin?
1: Cia angkatan kedua pas Cia masih SD.
0: Kelas 6 udah ikutan ya. Sekarang udah enggak lagi? Masih atau ada naik levelnya?
1: Kemarin udah lanjut.
0: Udah selesai juga ya. Kalau Maura?
2: Kalau Maura baru angkatan kemarin, privatnya baru-baru ini pas libur sekolah.
0: Jadi menggunakan waktu untuk mendapatkan ilmu ya. Deh, baik teman-teman berdua, nanti kita ngobrol lagi nih bareng Cia dan juga Maura tentang keminatannya tentang speaking nih teman-teman berdua, dan akhirnya mereka juga memutuskan untuk serius nih menggeluti dunia public speaking dengan mengikuti private class. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria nanti bareng dan juga Cia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui DigiPoint. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, Kai. Tapi, kenapa aku dipakai kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram. Aduh, kok lantai ini rasanya ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang aku masih ada.
3: Sapu bukan pajang, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rum. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa damai.
4: Seiring berjatuh, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan pre-2. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena BIN, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuknya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang seperti inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet. Sejak ini, generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari Alpha Bani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dari generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian kehidupan sehari-hari.
5: Hari ini masih percaya berita? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Di sosial medianya ada Instagram @RRI_RU, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di... Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: ngobrol-ngobrol seputar minat dan juga bakat mereka yang ternyata dari kecil itu udah suka banget dengan public speaking. Ada yang memang dari kecil udah cerewis banget, kayak Maura katanya sih ini suka tampil ya di sekolah. Terus juga kalau Cia, orang tuanya juga melihat kayaknya cocok nih Cia jadi ini ya, belajar lebih lama perdalam public speakingnya. Dan akhirnya diasah lebih apa ya, lebih dalam lagi untuk bakat dari Cia dan juga Maura untuk di bidang publicnya. Tapi kalau boleh tahu nih, waktu pertama kali belajar speaking, apa sih yang hal tersulit nih bagi Cia?
1: Oke, Kak. Kalau dari Cia yang tersulitnya itu kan Cia tuh susah gitu untuk bersosialisasi, introvert orangnya.
0: Okay, jadi emang ini agak sedikit apa ya, pemalu ya. Okay, akhirnya gimana nih bisa memberanikan diri?
1: Memberanikan diri karena ada tuh dari konten-konten orang. Setiap orang yang ngejek sedikit 5 menit setelah itu mereka bakal lupa. Jadi saya ingat kata-kata itu, saya mulai dah lupa saja lagi.
0: Pokoknya pede aja dulu ya, apapun yang terjadi nanti orang juga lupa ya kan. Pokoknya kita bisa belajar dari kesalahan tadi. Tapi kalau orang apa ya, memang sering banget dulu ikut-ikut ini juga ya di sekolah, akhirnya diperdalam lah ilmu atau juga bakatnya di public speaking. Dan selama kami ilmu nih, apa hal-hal yang ternyata oh kayak gini ya Pabi, menurut Maura nih, apa nih hal yang ternyata seru banget nih untuk public speaking sih?
1: Kalau hal yang buat Maura jadi seru banget buat public speaking, kan dulu Maura kiranya kalau public speaking nih ya ngomong formal aja. Kayak ya ngomong formal gitu. Setelah Maura tahu kalau public speaking ini ternyata ada yang semi formal, ada yang apanya juga, jadi buat Maura jadi kayak makin tertarik gitu. Maura mau jadi public speaker yang berbeda gitu.
0: Oke, kira tahu ya, ternyata enggak yang selamat datang kepada Bapak dan Ibu ya. Ternyata ada juga yang opannya. Dan setelah mungkin kalau Maura tadi udah ngikutin dari sama ya, SD juga ya. Kalau Maura dari?
1: Kalau ikut privat ini dari
0: baru SMP. Oh, baru SMP. Kalau yang Cia tadi ya dari SD ya. Nah, setelah mengikuti apalagi Cia nih udah mulai PD gitu kan. Udah apa sih? Udah pernah ikutin acara apa aja nih yang akhirnya mempercayai kepada Maura dulu deh. Acara apa aja yang sudah Maura pandu gitu.
1: Mungkin Maura yang udah Maura pandu setelah Maura ikutin ini seperti menjadi panitia MPLS. Itu kan juga ada seminar-seminarnya tuh. Terus juga pas jadi si MPLS juga.
0: Pokoknya di sekolah akhirnya moral yang dipercaya ya untuk menjadi MC ya. Sendiri ini udah kemana aja nih acara-acara yang Maura ikuti? Cia?
1: Iya. Cia waktu itu juga pernah dipilih jadi si lebih sering ke MC formal sih, Kak.
0: Oh, formal, oke.
1: Karena suara Cia tuh lebih pelan, cocok di formal.
0: Oke.
1: Terus Cia juga sering ditunjuk untuk nyanyi.
0: Suka ini juga. Oke deh, berarti memang bagus nyanyian ya. Berarti memang udah diuji coba kemampuannya setelah mengikuti kelas tadi ya. Di salah satu dengan untuk belajar public speaking ini sendiri. Dan dengan mengikuti kelas public speaking nih atau dari Maura sama Cia nih, kan di sekolah juga lagi dipercaya ya untuk menjadi mungkin MC atau juga membawa acara di event atau juga acara di sekolah. Tapi sebenarnya kalian nggak sih kayak niatan kayaknya aku mau MC apa gitu ya, dalam acara apa gitu, ada nggak punya impian ya korban?
1: Kalau dari Maura pengennya bisa jadi MC bicara acara formal atau acara informal. Contohnya seperti kayak konser kemanusiaan, kan terkadang ada konser kemanusiaan dan MC-nya kayak gitu.
0: Oke. Dia agak semi formal tapi santai tapi enggak yang fun banget gitu ya. Kalau dari Cia sendiri ini.
1: Cia kan lebih formal.
0: Oh, formalnya aja memang enggak geser nih. Contohnya mungkin ada ini enggak sih? Oh, kayaknya ini bagus deh. Mungkin ada punya ini enggak punya impian gitu.
1: Ada Kak. Kalau misalnya kita ada upacara di Istana Negara, Kak jadi MC-nya.
0: Oh. Itu memang kulit banget ya.
1: Iya.
0: Banjir juga kayak gitu.

0: bisa apa ya, membuat orang menyenangkan gitu dari Mora ya. Kalau Mora kan ada beberapa kali juga ya, Mora ya, Cia kan ada beberapa kali juga nih untuk apa ya, mengikuti acara gitu ya, membawa acara. Jadi bisa mungkin teman produ juga pengen nih mau jadi apa sih public speaker gitu, hal-hal apa aja nih yang harus kita cari lebih dalam gitu.
1: Kalau Cia sih pelajarinya dari mulai ini kita berkenalan dulu dengan orang sekitar, terus belajar tentang intonasi dari nadanya.
0: Jadi intonasinya ya.
1: Iya, cuma dari pernapasan untuk MC juga ya.

0: bisa lah dilalui dengan santai gitu.
1: Kalau bagi Nora, hal tersulit ketika belajar public speaking itu bagian kontak mata sama bagian hand gesture.
0: Kenapa? Kok nggak mau lihat itu ya? Takut.
1: Kan aja kak, kalau lihat orang gitu kayak ragu aja gitu kan. Atau mungkin ketika lagi nyampein materi, itu dia bakalan kalau ingin ngingat sesuatu, nanti sering-sering ngeles gitu.
0: Okay. Jadi kalau sebenarnya nggak boleh ya?
1: Iya, nggak boleh.
0: Jadi memang harus kontak mata sama semua orang, harus percaya diri gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, wah kayaknya saya nggak lulus nih kalau ikut tanpa public speaking. Kadang-kadang memang suka gitu ya, kayak spontan aja kita kayak ngeliat kesana kesini gitu ya. Kalau lagi mau mikir, ada nggak dikasih tahu kalau kita kenapa jadinya kayak kita tuh kayak nggak fokus gitu? Mungkin ada triknya nggak supaya tetap menatap audiens kita?
1: Kalau misalnya kaget, kalau menurut Mora, kalau misalnya kita rawat menatap mata audiensnya, itu bisa aja tatap yang ada di belakang audiensnya gitu. Jadi kita menatap matanya, mungkin kita lihat ubun-ubun di atas kepalanya.
0: Jadi kayak lewatin kepala gitu ya? Jadi biar pede lagi ya, nggak grogi lagi. Pernah grogi juga nih Ci ya? Pernah. Pernah yang kayak ngerasa kayak aduh gagal banget ya sih waktu pertama atau mungkin di MC?
1: Pernah kak.
0: Pernah.
1: Waktu pertama banget jadi MC. Di situ tuh kayak belum tahu gimmick tekniknya. Ya ujung-ujungnya aja tampil atau tampil itu aja nangis.
0: Sempat nangis juga. Itu sebelum ikut private kelasnya ya?
1: Iya.
0: Deh. Waktu itu apa sih kejadian yang buat Cia akhirnya apa ya, kayak sedih kayak mungkin ya?
1: Iya.
0: Emang apa itu yang terjadi pada saat?
1: Karena Cia belum tahu gimana nadanya. Jadi saya tuh nih mulai ikut public speaking dan lagi yang kemarin tuh kok kesel.
0: Harusnya dia kan
1: oke.
0: Mora pernah punya ini juga pengalaman-pengalaman yang bikin Mora kayak apa dia ngalamin mungkin kesel, aduh kenapa sih aku ngelakuin itu gitu.
1: Mora ketika lagi jadi MC, Mora ngebelibet. Itu rasanya kayak kesel banget gitu. Kayak harusnya dari itu pelan dikit lagi
0: Jadi setelah ikut private class itu untuk speednya udah mulai berkurang masih?
1: Udah mulai berkurang sih kan?
0: Sudah mulai berkurang. Itu memang benar-benar sangat bermanfaat ya untuk public speaking. Itu juga kayak ngomong sama orang jadi lebih teratur gitu ya. Terus juga lebih pede, lebih berani. Kayak Cia tadi ngerasa introvert, sekarang udah mulai extrovert. Udah mulai cerimis juga, enggak ya? Masih biasa aja, tapi udah mulai banyak berkomunikasi dengan banyak orang ya. Nah, dengan mengikuti private class speaking ya, 14 dari Gister, berarti ini sudah banyak dong yang kalian apa ya serap ilmunya, terus juga sudah di apa ya di mat akhirnya sudah mulai dijalankan juga gitu, dan sebanyaklah perubahan-perubahan yang kalian rasakan

0: gisternya sendiri udah kayak mungkin berbagi atau sharing pengalaman mungkin dari temen ini ke mungkin teman-teman yang baru masuk gitu. Siapa mau cerita nih? Dari Maura deh, Maura deh.
1: Kalau mau untuk sharing-sharing ke teman-teman, biasanya Maura sharing ke orang sesama organisasi.
0: Okay.
1: Ya, kan sama

0: betul.
1: Oke deh. Cara berdirinya juga beda ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau emang kalau berdiri kalau kita di depan publik tuh kayak mana sih sebenarnya, harus berdiri tegak lurus atau bagaimana nih?
0: Kalau Mora kan, Mora diajarin berdirinya itu harus tegak, terus saatnya ditaruh ke depan. Biar itu memudahkan kita jalan dan interaksi sama audiens.
1: Ah gitu. Jadi memang dirinya juga ada ini ya, ada apa sih namanya itu, ada ya, ya, yang nyaman untuk kita di depan gitu ya. Dan kalau dari Cia sendiri gimana nih? Apakah nanti Cia juga akan sharing atau yaudah aja sendiri kan aku bayar gitu?
0: Cia mau lebih sharing kan? Misalnya lebih sharing ke kan cari MC-nya ke MC English.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nanti ajarin ini gimana nadanya di kan di English tuh kadang
1: tulisannya
0: beda, bacanya juga beda.
1: Benar-benar. Ya. Terus itu kan nggak dapat feel-nya ya karena bahasa Inggris ya.
0: Iya.
1: Nah itu mungkin juga dapat trik dari Cia gimana nih biar bisa kita, kalau Indonesia ya udahlah kita tahu di mana kita harus berhenti gitu ya berbicaranya. Tapi kalau dia udah lempeng aja nih nadanya. Cia ternyata ini ya.
0: Iya, nada-nada dari Inggrisnya.
1: Oke deh. Jadi memang semuanya ternyata punya triknya sendiri ya. Oke. Jadi selama kalian belajar ini sebulan ya di private class-nya. Oke, jadi banyak hal yang kalian dapatkan di apa namanya di public speaking untuk private class sendiri, dan juga pasti banyak ibu-ibu yang sudah peroleh dengan belajar di public ini sendiri. Tapi kalau gue tahu nih, punya idola nggak sih untuk MC atau public speakernya siapa?
0: Kalau dari cerita kak, atau punya idolanya siapa ya? Aduh lupa lagi. Miss Mary.
1: Dana?
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada tuh yang mimpi $1 juta. Filmnya dari film terinspirasi.
1: Oke. Okay. Kalau dari Mora?
0: Kalau Mora nggak ada sih kayak idolanya.

0: Ternyata seru banget itu Mamre 2 ya, untuk teman-teman yang ternyata mereka sangat menyadari bakatnya sendiri. Dan walaupun itu mungkin tadinya tidak sebutin kayak Cia gitu ya, dan ternyata disuruh untuk ketemu mau aja gitu ya sama orang tua. Kalau Nora memang ya udah lah, ibu yang suka nampil gitu ya. Jadi untuk apa ya, untuk percaya dirinya tuh udah mulai terbentuk dari kecil, tinggal untuk kayak ngomongnya aja lagi nih ya, intonasinya, dan ternyata menyenangkan bagi kalian berdua. Oke deh, mungkin dari yang kalian pelajari nih, ada yang ini sama teman Prado, karena sudah hampir jam 5 sore nih. Mungkin dari Cia sendiri, mungkin ada tips dari teman-teman juga. Kalau bilang sih Gen Z ini memang kayaknya apa ya, mereka itu nyoba-nyoba semua gitu ya kan, apa yang lagi seru dicoba. Tapi kalau untuk Cia sendiri nih yang kayaknya udah mulai sih ya di public speaking, mungkin ada sedikit pesan gak untuk teman Prado bagaimana biar kita tuh sangat apa ya, sangat bukan peduli sih, sangat menyadari bakat yang ada dalam diri kita, kayak public speaking yang sekarang jalani oleh Cia sendiri nih, gimana?
1: Selalu Cia kak, kan Cia sebelum dulu suka apa tuh cerita storytelling, nah jadi dari situ tuh intonasinya itu bagus gitu. Terus apa hasilnya kalau lagi tampil, apa hasilnya biarin aja, udah terima aja.
0: Oke, nanti dari sana baru dia lagi gitu ya. Oke deh, jadi yang pasti memang lebih suka storytelling, jadinya ya udah deh public speaking ya sekalian. Kalau dari Mora,

0: sering-sering coba dan potensi itu bakalan sendiri gitu.
1: Jadi misalnya ngerasa kayaknya wah ini asik nih gitu ya, coba dirasa, siapa tahu itu menjadi bakatnya sih. Oke deh, terima kasih untuk Cia dan juga Maura sudah berbagi cerita dua di sore ceria ini teman berdua, dan tentunya juga apa ya, mengasah bakat itu benar-benar harus bisa melihat sesuatu yang membuat kita happy ya, kalau versi Ray ya. Kalau Cia sendiri juga ya merasa kayaknya itu sudah kita lakukan sehari-hari gitu, jadi bisa diasah dan juga tentunya bisa dipelajari lebih dalam, seperti Maura dan juga Cia yang mengikuti kelas kelas ya untuk public speaking for teens di Gister. Jadi berarti ini memang untuk anak-anak usia bisa dibilang teenager gitulah ya, untuk anak-anak seusia teman-teman sekarang ini ya di SMP gitu. Berarti nanti kalau teman ini mau pergi ke jenjang mungkin yang dewasanya atau yang lebih profesionalnya gitu?
0: Kalau
1: Cia? Maura? Akhirnya kalau Maura?
0: Kalau Maura mau lanjut lagi ke
1: Oke, Stin apa?
0: Abis Stin ya mau ikut private profesional.
1: Oke deh, sekarang di ini dulu ini ya, dijalankan dulu. Kalau Cia?
0: Iya, sama.
1: Ada juga?
0: Yang lebih profesionalnya lagi.
1: Wede, keren. Jadi kayak nggak patah semangat nih ya, jalan terus. Kayaknya gimana, lancar ya?
0: Lancar.
1: Ada ikut ke lomba juga? Lomba-lomba selain mungkin kalau Maura tadi ada nari, selain itu ada lagi nggak ikut?
0: Kalau baru-baru ini Maura baru ikut lomba menulis cerita.
1: Oke, cerita lah Cia.
0: Kalau Cia lebih ke lomba melukis, lomba bikin kaligrafi kak.
1: Oke, keren banget tuh.
0: Iya.
1: Yes, keren banget. Boleh nggak teman produk yang follow dari media sosial Maura sama Cia? Boleh. Kalau boleh siapa tahu nih ada kegiatan baru, apalagi kegiatan teman-teman mungkin mengeksplorasi dengan public speakingnya gitu ya. Mungkin boleh lihat di mana nih kalau media sosial satu aja, nggak usah lebih banyak.
0: Kalau media sosial sering upload di TikTok.
1: Oke, di mana tuh namanya?
0: Ya, Neskia Ananda aja.
1: Oh, nama asli ya. Kalau Maura?
0: Kalau Maura biasanya sering upload di
1: IG. Namanya siapa?
0: Maura di 1112.
1: Oke, agak gini ya, harus dicatat ini. Ya, oke deh, terima kasih teman-teman. Dan juga untuk Maura dan juga Kia Cia sudah berbagi ceritanya nih. Ternyata memang Gen Alpha ini nggak hanya sekedar scrolling-scrolling media sosial terus ikut joget-joget, tapi juga ada bakatnya yang diasah nih, benar-benar serius ikut private class loh, nggak main-main gitu ya public speakingnya. Mungkin teman berdua juga ada yang punya bakat, jangan ragu untuk belajar. Kami siapa tahu juga bisa membawa kamu ke jalan apa ya, lebih luas lagi, apalagi kalau public speaking kan nanti relasi ketemu ya kan, dan juga banyak koneksi yang apa ya tersebar, akhirnya bahasa pun mungkin enak gitu ya kalau mau cari lingkungan sosial yang baru gitu. Oke deh, khusus untuk Cia dan juga Maura, semoga semakin eksis nanti ya, mungkin kamu lihat pamfletnya MC-nya adalah Maura atau Cia gitu, sebuah acara hebat besar nih, dan mudah-mudahan cita-cita Maura dan juga Cia bisa tercapai ya. Agar itu teman berdua untuk obrolan kita di sore hari ini, jadi asah terus bakat kamu, jangan ragu-ragu untuk mendalami, dan yang pasti kalau dengan bakat sih pastinya nanti masa depan kamu juga bisa berjalan dengan baik, kamu akan tahu arahnya kemana ya. Ya, dan juga pamit dari sore edisi ngobrol-ngobrol bareng alumni private class public speaking for teens Gister Training, ada Ria Ananda dan juga Maura Aditi Octavia. Kita ketemu di lain waktu sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih, kata buat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu baca kan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah baik, mulai dari berita nasional, internasional, parah.

jatah makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hibaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah ilmu memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengat. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada aru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhir

Jadi buat ini ngobras kali ini, ngobrol asik nih seputar nih ya, seru ya. Viral saat ini tuh ngobrol dua, kira-kira apa yang enak berbincangkan selain tadi sudah bincang-bincang juga bersama narasumber kita sore tadi di obrolan seru juga bareng teman-teman yang ternyata mereka walaupun kelihatannya santai tapi mereka juga apa ya, terus bisa dari bakat apa yang mereka dalami, teman-teman, bisa didalami dan ternyata mereka sangat menyukai namanya cooking dan banyak sekali hal-hal seru yang didapatkan kalau misalnya kita menemukan bakat itu nomor 2. Oke deh, sore hari ini nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tuh

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga H.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Ya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah baik, mulai dari berita nasional, internasional,

0: habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sanaan.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai fitur yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware phishing dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi cari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman, seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada fitur, diaktifkan dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu jelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resi mending, tethering hotspot kamu aja ya.
2: Meski termasuk kedalaman sepele, resleting memiliki sejuta manfaat di depan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Tom Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah penentu melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat mulai dipatenkan pada tahun 1983.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lo ada yang kenal dengan namanya Dom Spending gak? Ini lagi apa ya? Aduh kok jadi lupa ingatan nih. Lagi menghampiri anak muda. Katanya sih anak-anak muda sekarang ini lebih rentan terjebak Dom Spending. Jadi ini adalah seperti kebiasaan belanja impulsif karena stres atau juga kecemasan nih yang memberi rasa lega sesaat, tapi ini cukup menimbulkan masalah finansial yang kalau bisa itu terjadi bisa terulang terus nih teman berdua. Jadi belakangan istilah namanya Dom Spending ini teman berdua sering muncul dalam pembahasan mengenai kebiasaan mengelola keuangan. Jadi dalam Dom Spending akan kecenderungan membelanjakan uang secara impulsif ya, itu adalah kayak pelarian rasa cemas, stres atau ketidakpastian masa depan. Jadi kayak ya udah belanja aja mumpung diskon atau ya mumpung ada duit gitu ya. Dan kebiasaan ini bisa seseorang merasa lega untuk sesaat, tapi resikonya bisa masalah finansial kalau bisa terus berulang ya teman berdua. Dan usia-usia muda termasuk kelompok yang cukup rentan ya mengalami perilaku Dom Spending ini teman berdua, karena berada fase kehidupan yang penuh dengan perubahan seperti tekanan akademik atau juga tekanan pekerjaan sampai tuntutan sosial yang bisa mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan ketika menggunakan uang. Dan pasti dengan hadirnya ketidakpastian mengenai kartal, kondisi keuangan, ekonomi, atau juga rencana hidup, ini juga bisa memicu rasa cemas yang terus muncul ya. Ketika emosi ini sulit dikelola, berbelanja juga pilih sebagai cara yang cepat untuk memperoleh rasa senang di tubuh produk. Jadi perasaan positif ini memang muncul, tapi biasanya hanya dalam waktu singkat. Siapa nih yang udah pernah nyoba atau coba yang udah pernah merasakan itu teman berdua? Mungkin ada beberapa yang tanpa disadari ternyata dia masuk ke euforia belanja yang meredakan rasa cemas tadi. Ya seringnya itu muncul belanja itu ketika kita lagi stres. Jadi akibatnya dorongan untuk kami membeli barang itu juga semakin kuat. Jadi siklus ini yang pasti nanti membuat Dom Spending ini sulit kan kalau misalnya tidak kamu sadari awal.

kayak gini masih percaya berita hoax? Jangan ya dek ya, makin informasi palsu. Jangan ya dek ya, waktu kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru Depok, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan asana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Cocoklah elok. Manalah cocok? Cocoklah. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Bah, saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri lho, Kak Leha.
0: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada dari kita. Budayanya, makanannya dan beberapa lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari tan. Yang penting, hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
0: Iya, dengan membeli lokal berarti

sekarang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkat bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya tas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tinggi suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah menjadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3 makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan

Jadi teman-teman, down spending ini banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Kenapa seseorang bisa terjadi namanya down spending ini teman-teman dua. Jadi adalah kebiasaan kayak belanja impulsif ya. Entah itu lagi cemas. Akhirnya ketika dia rasanya leganya itu ada, tapi sesaat terus akhirnya kok kamu nyadari bahwa wah, kenapa tadi kok belanja nih dunia berkurang gitu ya. Dan kalau ini dilakukan terus juga sangat bahaya nih teman berdua. Jadi bisa saja ini faktor yang mempengaruhinya adalah sosial juga, karena kan di sana itu dipenuhi dengan berbagai konten yang menampilkan produk baru, tren gaya hidup baru, terus juga promosi menarik lainnya juga ada. Jadi dengan paparan bisa memunculkan keinginan untuk ikut membeli walau sebenarnya barang itu belum dibutuhkan. Jadi semakin sering konten tersebut, biasanya semakin besar nih dorongan untuk belanja, apalagi algoritma di media sosial juga akan semakin gencar kan dengan mencari konten yang serupa dengan produk-produk yang kamu tonton tersebut nih teman-teman. Dua aja itu udah kebaca banget ya, berarti kamu sangat menyukai produk tersebut dan akhirnya terus nih. Jadi situasi ini menjadi lebih rumit ketika muncul tertinggal tren atau ingin memiliki pengalaman yang sama dengan lain. Jadi keputusan membeli akhirnya

profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, dan dunia kerja. Sekitar tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan

trending ini memang sekarang ini banyak terjadi. Itu karena yang namanya keuangan digital sekarang sudah mudah banget ya. Apalagi dengan hal-hal letter, itu kayak mancing banget ya.

pas pada enggak ya. Karena ada mungkin biasanya kalau cewek nih ke GBT, oh scrolling-scrolling, wah beli nih, kayaknya seru, renan kayak apa gitu ya. Padahal sebenarnya sih yang enggak yang terlalu dimakan banget bah.

banking nih teman Radio M Banking ya. Jadi melalui ponsel bisa di apa ya, dipermudah lah. Jadi metode pembayaran, promo dan juga proses transaksi yang ini akhirnya membuat keputusan membeli sesuatu itu terasa lebih gampang. Dan tanpa disadari kemudahan ini juga mengurangi waktu untuk mempertimbangkan apakah semua barang itu diperlukan di teman berdua. Jadi itulah beberapa faktor penyebabnya namanya dumb spending. Jadi ya dari sekarang susunlah rencana keuangan kamu karena itu bisa membantu pembayaran mengenai batas pengeluarannya aman. Mengetahui tujuan penggunaan uang setiap bulan, keputusan belanja lebih mudah dikendalikan. Dan kebiasaan ini juga membantu kondisi finansial yang tetap sehat dalam panjang. Jadi dumb spending tidak terjadi begitu teman berdua, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi yang berkaitan mulai dari tekanan emosional sampai ke mood belanja. Tentu dengan memahami hal-hal ini ke awalnya pastinya agar setiap keputusan diambil dengan lebih sadar dan tidaknya sekedar mengikuti saat ya. Jadi semakin baik kemampuan mengelola emosi, dengan semakin kecil juga nih resiko terjebak dalam kebiasaan bisa merugikan diri kamu sendiri. Oke, Nadia pamit karena sebelah sudah ada Gibran. Dia mau nemenin kamu teman berdua sampai nanti jam 12 malam ya. Jadi pastikan kamu masih bersama ada di program Madu Pekan Baru untuk kamu lagi rumah atau lagi dalam perjalanan. Tentu nanti dengan spesial, terus juga dengan informasi-informasi seru juga akan dihadirkan Gibran untuk kamu. Nanti pamit, terima kasih banyak kebersamaan ini. Dan semoga kita ketemu lagi teman-teman di waktu. Selamat sore dan sampai jumpa.

teman terbaik kamu. Nah, halo teman pro 2, nah, ya, mari kita teman pro 2 ya. Setelah kemarin nih kita ketemu teman pro 2 ya, lusanya ketemu lagi teman pro 2. Semoga kamu gak bosan berdua ya. Karena hari ini teman pro 2 di hari Jumat ya, 17 Juli 2026, teman pro 2 ada Gibran ya, nemenin kamu dari sore sejam lagi teman pro 2. Dan juga nanti kita juga bakal ketemu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam sampai jam 2 malam nanti teman pro 2. Dan nanti juga bakalan ada obrolan seru juga teman pro 2 ya, spesial di hari Jumat bakalan ada religi naik buat kamu teman pro. Kalau gitu tune in terus teman pro 2 ya, kita happy-happy malam ini buat menyambut besok udah weekend. Kalau gitu ini dia, ada Saul Priadi, mesra.

Piala Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola, Worldcast atau Football Podcast, tokoh bijak, trivia Piala Dunia, obrolan seputar FIFA, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan.

0: Tapi ramai sekali ya. Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
0: Lambi apa?
2: Langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
0: Masih?
1: Berdiri. Gak apa-apa, Bu.
0: Oh, terima kasih, Nak.

Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien, yaitu teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari sedang dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh di sana

Cemong Pro 2 seperti biasa nih teman Pro 2 ya, untuk mengawali di jam 6 ini teman Pro 2. Kita ada Pro 2 unik, dan untuk sore hari kamu mungkin ya yang tadi udah sempet bekerja seharian, pasti banyak juga nih yang mulai mungkin ngerasa mata kamu tuh lelah ya, capek teman Pro 2 ya. Bukan badan doang tapi mata juga bisa capek seharian natap layar laptop atau handphone teman Pro 2. Apalagi pas kerja tadi gitu ya. Nah, buat yang lagi pakai kacamata teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih teman Pro 2 sejak kapan sebenarnya benda kecempel di wajah ini teman Pro 2?

Masih di Pro 2 Unik sama Pro 2 untuk ngebahas fakta unik dari kacamata. Ternyata masih banyak fakta unik soal kacamata yang mungkin teman Pro 2 kamu baru tahu nih. Misalnya nih, Benjamin Franklin yang terkenal sebagai salah satu tokoh pendiri Amerika Serikat. Ya, ternyata juga menjadi pencipta lensa bifokal pada tahun 1784. Dan lensa ini teman Pro 2 memungkinkan untuk seseorang ngelihat jauh dan ngebaca hanya dengan satu kacamata aja. Dan sampai sekarang, model lensa ini masih dipakai sama jutaan orang di seluruh dunia. Terus ada lagi fakta lain nomor 2 yang cukup mengejutkan. Meski ini kita nyebutnya sebagai kacamata, ternyata sebagian besar lensa saat ini udah nggak dibuat dari kaca. Dan mayoritas menggunakan bahan polikarbonat atau resin khusus ya, yang jauh lebih ringan, lebih kuat, dan juga lebih tahan untuk dibenturan, teman Pro 2. Dan kalau kamu juga ngerasa jadi satu-satunya orang yang pakai kacamata, teman Pro 2, mungkin ya nggak sepenuhnya benar, teman Pro 2. Karena menurut Pair Eyewear, teman Pro 2, lebih dari 4 miliar orang di dunia pakai kacamata. Fun fact, teman Pro 2, ramai banget ya ternyata. Artinya hampir 1 dari 2 orang di dunia juga berkaca

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Dan teman bro 2, penyanyi legendaris Elton John teman bro 2 dikenal juga sebagai salah satu kolektor kacamata terbesar di dunia. Nih, bahkan ya, dia tuh mengaku memiliki sekitar 250 ribu bingkai kacamata. Wow, banyak banget. Bukan 250 doang, tapi ribu teman bro 2. Padahal, sejak menjalani operasi mata pada tahun 2002, ia tuh sebenarnya udah nggak membutuhkan kacamata minus lagi. Tapi buat Elton John, kacamata sudah menjadi ciri khas dari penampilannya. Ada juga kacamata hitam termahal di dunia teman bro 2 buatan merek mewah Copart. Nah, itu teman bro 2. Harganya bisa mencapai sekitar $400,000 atau setara lebih dari 6 miliar rupiah. Mahal teman bro 2 karena ya dihiasin puluhan berlian asli dan juga emas 24 karat. Nih, satu fun fact lagi teman bro 2. Buat kamu pecinta film pasti ingat dengan kacamata hitam di film The Matrix teman bro 2. Ternyata film ini tuh dikenal sebagai salah satu dengan film penggunaan kacamata hitam paling ikonik. Bahkan bentuk frame setiap karakter tuh sengaja dibuat berbeda untuk nggambarin kepribadian mereka. Menarik banget teman bro 2 ya. Ternyata dari satu benda kecil yang mungkin bukan cuman orang minus pakai aja teman bro 2, tapi sekarang itu udah bertransformasi ya, udah beradaptasi juga sekarang mengikuti perkembangan zaman. Kita tuh jadi sering juga pakai kacamata ya, meskipun bukan kita minus tapi buat styling teman bro 2. Jadi unik banget perkembangan kacamata dari dulu sampai sekarang. Dan kalau gitu teman bro 2, kita close dulu juga ya untuk pro 2 unik di sore hari ini teman bro 2. Tapi habis ini kita juga bakalan seru-seruan lagi teman bro 2 ya, di MLZ Music Live Chat bareng pro 2 Jakarta. Nanti kita ketemu lagi teman bro 2 di jam 8 di Religi Naik, program spesial Jumat malam buat kamu. Kalau gitu, tunin terus sama Pro 2. Nanti kita seru-seruan bareng lagi. Tetap di Pro 2 FM, teman Pro 2.

0: FM.
1: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Rakabuming Raka langsung menyoroti pemanfaatan teknologi pembelajaran saat mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Rokan Hilir, Riau. Dalam dialog bersama guru, Gibran menanyakan apakah pihak sekolah telah mengajukan bantuan interactive panel, perangkat pembelajaran digital yang dinilai penting untuk mendukung proses belajar-mengajar. Dan selain meninjau sarana pendidikan, Wapres juga menerima pemaparan mengenai progres rehabilitasi dan renovasi MIN 1 Rokan Hilir yang merupakan bagian dari program rehabilitasi dan renovasi Madrasah PHTC Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang dipaparkan di lokasi, proyek tersebut memiliki nilai alokasi untuk MIN 1 Rokan Hilir sebesar sekitar 2,16 miliar rupiah sebagai bagian dari paket rehabilitasi 7 madrasah di Provinsi Riau.
2: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, finalis Bujang Darah Kota Dumai 2026 melaksanakan audiensi bersama Wakil Wali Kota Dumai Sugiharto. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di ruang rapat Melati lantai 3 kantor Wali Kota Dumai pada Kamis 16 Juli 2026. Kehadiran 10 pasang finalis Bujang Darah Kota Dumai ini didampingi langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Diskoper Kota Dumai Agus Gunawan, Sekretaris Diskoper Norzam dan Kepala Bidang Pariwisata Untung Effendi. Mengawali pertemuan, suasana penuh keakraban langsung terasa saat ke 10 pasang finalis tersebut secara bergantian memperkenalkan diri di hadapan Wakil Wali Kota. Dengan penuh percaya diri, mereka memaparkan latar belakang, visi serta motivasi mereka mengikuti ajang pemilihan bergengsi ini.
2: Info Pro 2.
1: Wali Kota Dumai, Paisal, menghadiri audiensi dan ramah tamah bersama Komandan Pusenar Hanut, Mayjen TNI R.E.D. Setiawan yang bertempat di Hotel Grand Zuri, Kamis 16 Juli 2026. Kunjungan Mayjen TNI R.E.D. Setiawan ke Kota Dumai merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan maupun menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Mayjen TNI R.E.D. Setiawan beserta rombongan di Kota Dumai. Dan menurutnya kehadiran Komandan Pusenar Hanut menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat hubungan yang telah terjalin baik selama ini. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Lima tentunya ya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau, iya aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: It's like fun fact. Oke, tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan nggak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu nggak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoannya aku, jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah ya, karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Dan emang untuk lifestyle juga sih jadinya, jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan,
1: dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya, punya orang yang aku lihat,
0: okay.
1: Jadi punya patokannya siapa, aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak. Itu ngaruh banget.
0: Bener.
1: Itu yang bikin aku kayak oh okay, aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu, mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Bener.
1: Harus sih punya goals,
0: menurutku. Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu,
1: betul
0: kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia, bener. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
0: Iya.
1: Iya, sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari situ juga terlatih stamina.
0: Oh.
1: ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Oke, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh. Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion 5 dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama bilang tidak AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga Kabe, Bela Negara Kabe?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, love me.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MSC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham, ini lebih ngomong ke cewek sih, menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Bener-bener.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan ceritanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Yes. Berempati.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya pikir kasih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan? Maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi, gitu kan? Langsung apa kayak hajar gitu kan? Maksudnya bukrajar secara fisik gitu ya? Maksudnya kayak konfront gitu kan? Ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance ya?
1: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku nggak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya? complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku pahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya.
0: Ada komanya.
1: Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Oke.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengar Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Oke.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta.
0: Oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: pertama, butterfly pertama, era
1: nah,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius, okay. Dimana kayak oh ya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama oh cinta. Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya. Keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak okay, kita mau nulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia, tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga, kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan, mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu,
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, marah emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di NLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana ya akhirnya pertama kali berarti nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shoot kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara
0: ya,
1: ya emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh iya.
1: Iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau kayak meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas.
0: Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkataannya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi nyanyi ya kan.
1: Iya. Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
1: Bela Negara Abi dan juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu kan jadi EP atau gimana?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti akan
1: dulu
0: jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devi Jenny. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak, wah kalian kuat.
0: Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain itu enggak perasa aja. Kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa lagu laguku, mungkin kalau teman-teman suka dengerin ya vibesnya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya, bukan lama-lama banget.
0: Oh, ya benar, oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti,
0: oh, wow, okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh ya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik ya, banget ya, kan.
1: Iya, pas biopiknya naik, bener, itu bener. Aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian. Sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin bener. Aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Lunch dan kita masih berada sama Ruth Garcia. Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya tentang next project-nya nih. Jadi akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan segera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow, tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tuh, gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Fashion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Bener, bisa ditonton ya. Dan tadi bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman-teman berdua seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

9,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: Halo, welcome to FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Dan sesuai janji aku tadi teman Pro 2, kali ini kita ada di program spesial Jumat malam teman Pro 2. Setiap jam 8 malam pasti adanya Religi Night teman Pro 2 buat kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita juga udah lagi live streaming nih bareng salah satu ustadz dari rekan kita dakwah Mandiri Riau teman Pro 2. Langsung aja kita kenalin teman Pro 2 ya. Ada Ustadz Diki Muhammad Rofid LC. Kita say hi dulu teman Pro 2 untuk Ustadz. Halo Ustadz, assalamualaikum, selamat malam. Belum hidup Ustaz, sorry. Oke, boleh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, langsung kedengeran teman Pro 2. Yep, dan kali ini teman Pro 2 kita kedatangan juga salah satu narasumber yang luar biasa teman Pro 2 dan masih relate untuk kita para pemuda dan juga Gen Z nih khususnya. Bener Ustaz ya?
1: Betul,
0: kita juga masih sama-sama Gen Z, masih satu generasi Ustadz ya.
1: Masih muda lah kita ya.
0: Iya, dan teman Pro 2 kali ini kalau mungkin kamu udah spill-spill juga dari Instagram kita ya, dari media sosial kita teman Pro 2. Kali ini tema kita mengangkat tentang pemuda dan ilmu serba-serbi belajar di Mesir. Wow, dari judulnya Ustadz kayaknya lulusan dari Mesir juga berarti ya.
1: Ya betul, saya lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir.
0: Oke, wow, luar biasa teman Pro 2. Tahun berapa itu Ustaz?
1: Apanya, lulusnya?
0: Masuk dan juga lulus.
1: Saya lulus tahun 2023, masuknya tahun 2019.
0: 2019, angkatan 19 berarti ya, kalau kuliah berarti. Kuliah. Itu nggak gap year berarti, enggak?
1: Maksudnya gap year?
0: Kayak nganggur dalam 1 tahun gitu, baru lanjut.
1: Saya nganggur 1 tahun belajar bahasa dulu di sana.
0: Oke. Itu sebelumnya ada ini ya, ada kayak pelatihan gitu.
1: Betul, kita setahun harus ada pelatihan bahasa Arab. Baru setelah itu di setahun baru kita boleh masuk ke Universitas Al Azhar.
0: Oh, itu berarti pelatihannya masih di Indonesia berarti Ustaz?
1: Enggak, langsung di
0: langsung di sana. Langsung di sana.
1: Jadi saya datang ke Mesir itu tahun 2018 21 November. Jadi setahun belajar bahasa Arab, kemudian baru tahun depannya kita masuk kuliah.
0: Gitu. Wah, luar biasa. Itu kalau boleh tahu dari jalur apa itu Ustaz? Dari mandiri atau ada beasiswa dari?
1: Saya sendiri waktu itu tes Kemenak.
0: Kemenak?
1: Kemenak, Kemenak di Surabaya waktu itu. Kemudian berangkat jalur mandiri sampai di sana, alhamdulillah karena nilainya cukup. Saya alhamdulillah dapat beasiswa dari Al-Azhar langsung.
0: Oke. Berarti dari pemerintah juga berarti awalnya Ustadz ya?
1: Awalnya dari Mandiri.
0: Oh, Mandiri.
1: Mandiri. Bahkan. Kita bayar tiket pesawat sendiri.
0: Oke.
1: Biaya paspor sendiri.
0: Oke.
1: Biaya semua perlengkapan visa sendiri. Sekitar ada 20 juta.
0: Wow.
1: 20 juta waktu itu.
0: Iya. Tapi kalau untuk memang niatnya untuk pure dan alami untuk mencari ilmu jadi Ustadz ya. Jadi apapun bisa terlewati gitu.
1: Alhamdulillah benar. Sangat Allah bantulah selama perjalanan di sana.
0: Teman Pro 2 dan aku bilang lagi teman Pro 2 ya, kalau kita tuh lagi live streaming juga di YouTube teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru. Atau buat kamu juga yang pengen ikut diskusi kita malam hari ini teman Pro 2, mau ikut bertanya-tanya atau mau sekedar just say hi aja ke Ustadz yang juga sama-sama Gen Z ini teman Pro 2, boleh banget ya di WhatsApp di 0811760884 atau di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu langsung aja kali ya Ustadz ya, kita ngebahas tema kita nih Ustadz. Kenapa sih bisa kepikiran buat milih tema ini serba-serbi belajar di Mesir? Kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2 serahkan ke Ustadz untuk melakukan pengantarnya. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mas Gibran.
0: Iya. Yeah,
1: Mas betul. Gibran. Ini Mas Gibran yang mana ini?
0: Aduh, yang ini. Yang ini yang di Pro 2 Pekanbaru.
1: Bukan yang itu. Yang baru datang ke Pekanbaru ya.
0: Oh, itu lain lagi tuh. Banyak soalnya Gibran di sini Ustadz ya, di Pekanbaru.
1: Kira Mas Gibran yang baru datang dari Jakarta ke Pekanbaru.
0: Yang wapres itu.
1: Wapres. Nah, karena tema ini sangat relate dengan pemuda, ilmu dan pengalaman pribadi saya belajar di Al-Azhar Kairo. Kemudian kita sekarang di zamannya penuh dengan informasi, di zamannya penuh dengan medsos, semua pendapat ada, semua ilmu ada. Kemudian kita harus tahu sebenarnya apa itu ilmu? Apakah semua pendapat di medsos, di TikTok, di Instagram, di Facebook itu bisa dijadikan ilmu? Belum tentu, Mas Gibran.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dalam Islam, ilmu itu diartikan sesuatu idraku syai ala ma huwa, yaitu ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Nah, jadi ilmu itu bukan hanya sekedar tahu, tapi mengetahui sesuatu dengan kenyataannya. Nah, tapi ulama mensyaratkan tiga. Ketika sesuatu itu menjadi pengetahuan, harus ada tiga syarat ini sehingga menjadi ilmu. Yang pertama, al-i'tiqadu al-jazim. Ilmu itu harus 100% yakin.
0: Yeah.
1: Al-mutabiqu lil-waqi'. Yang kedua, sesuai dengan fakta, realita yang ada. Yang ketiga, an-nasyi'u an-dalil, yaitu punya bukti, punya data, punya dalil. Nah, itu baru disebut dengan ilmu. Contoh, 10 tambah 6 adalah berapa, Mas Gibran?
0: 16.
1: Bukan 17?
0: Bukan.
1: 17, bukan 17 ya, 16. Yeah. Maka Mas Gibran mengatakan 100% yakin.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, syarat pertama terpenuhi. Al-muntabiqu lil waqi'. Apakah 16, 10 tambah 6 sesuai dengan fakta yang ada di Indonesia dan di negara lainnya? Tentu. 10 tambah 6, 16. Di Mesir, 10 tambah 6 juga 16. Di Amerika, 10 tambah 6 juga 16. Di Afrika, Eropa juga seperti itu. Jadi syarat kedua terpenuhi sesuai dengan fakta.
0: Yeah.
1: Kemudian apa dalilnya, apa buktinya, apa datanya? Datanya adalah seluruh kaidah matematika, tidak ada yang mengatakan 10 tambah 6 adalah 17, tetapi 10 tambah 6 adalah 16. Yeah. Jadi kalau Mas Gibran mengikuti, ada yang viral sebelum-sebelum ini, 10 tambah 6 adalah 17, maka kita tidak bisa mengatakan itu ada ilmu. Okay. Karena ilmu itu bukan karena orang yang mengatakan, karena ilmu itu adalah bertanggung jawab atas fakta dan data.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Itu Mas Gibran.
0: Oke. Okay.
1: Pengertian dari ilmu, dari tradisi keilmuan Islam.
0: Oke. Okay. Terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Dan ngomong-ngomong soal ilmu, kita tema kita malam ini teman Pro 2 ya, pemuda dan ilmu. Menurut Ustadz, seberapa penting sih pemuda zaman sekarang ya, terkhususnya untuk bisa mendapatkan ilmu? Ustaz.
1: Ada kaidah utul bil ilma minal mahdi ilal lahdi, mahfuzat. Kalau kita belajar di pesantren, ada pasti kaidah seperti itu. Menuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maknanya ada dua yang saya tangkap. Maka Mahfuzat ini mengajarkan kepada kami, yang pertama, carilah ilmu sedini mungkin, dari kita bayi sampai kita mati.
0: Oke.
1: Karena tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu. Bahkan kita di ketika bayi kita diajarkan ilmu sama orang tua kita, membaca, berbicara, segala macamnya, menghitung, sampai kita mati kita harus menuntut ilmu. Baru kalau kita sudah sampai yang lahat, baru selesai kita untuk menuntut ilmu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah mati-matian untuk menuntut ilmu. Kita harus totalitas untuk menuntut ilmu bagi pemuda seperti kita. Karena kata Syekh kami, Syekh Fathih Ghazi di Azhar, menuntut ilmu itu seperti kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Kita butuh kesabaran. Menuntut ilmu itu seperti butuhnya waktu, seperti umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Kita butuh waktu yang banyak untuk menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu itu butuh biaya, seperti biaya Nabi Sulaiman, kekayaan Nabi Sulaiman. Karena ilmu harus punya biaya. Tanpa biaya kita susah untuk menuntut ilmu. Dari mana dapat 20 juta? Dari mana bisa dapat 20 juta untuk berangkat ke Mesir waktu itu? Nah, maka ilmu ini sangat penting bagi pemuda. Yang pertama, ilmu adalah bagi pemuda, pemuda itu ada agen perubahan. Pemimpin masa depan. kita Mas Gibran Gen Z, 5 tahun 10 tahun ke depan kita akan menjadi dosen, kita akan menjadi hakim, kita akan menjadi pengusaha. Cita-cita Mas Gibran jadi
0: penyiar sekarang.
1: Penyiar sekarang ya. Nah, yeah. Lantas tanpa ilmu untuk pemuda, bagaimana kita bisa menuntut orang lain, menuntun orang lain untuk ke jalan yang lebih baik? Maka ilmu itu sangat penting. Kalaulah Gen Z sekarang masih malas-malasan, jarang membaca, jarang hadir di kajian ilmu, jarang hadir di majelis ulama, khawatir tahun 2045 Indonesia tidak menjadi Indonesia yang emas. Jadi Indonesia apalah gitu 2045-nya. Maka ilmu sangat butuh bagi pemuda. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu menjaga kita dari zaman yang penuh fitnah. Sekarang zaman penuh fitnah, kita bisa berbuat maksiat, kita mudah mendapatkan informasi. Tanpa ilmu kita terombang ambing. Tanpa ilmu kita akan hanyut dalam fitnahnya zaman. Maka ilmu ini menjadi tameng kita, ilmu ini menjadi benteng kita untuk agar tidak hanyut dalam fitnahnya zaman. Begitu Mas Gibran.
0: Jadi memang sebegitu penting sekali ya, sekalipun pemuda ya, justru pemuda ini yang perlu dan wajib banget untuk menuntut ilmu.
1: Wajib banget.
0: Karena ya penerus masa depan nomor 2 ya, kalau bukan pemuda siapa lagi? Betul, gitu. Karena yang udah berumur dan juga yang udah punya jabatan sekarang pasti bakal meregenerasi Ustadz ya, bakal digantikan sama kita yang muda. Oke. Masih ngomongin seputar tema Ustadz ya, kita balik lagi ke tema nih, serba-serbi belajar di Mesir. Mungkin boleh Ustadz ceritain deh ya kali ya, sedikit pengalaman atau gimana awal mula milih Mesir sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Dan mungkin ya karena ini udah lagi tahun-tahun bulan-bulan yang lagi ini ya pergantian pelajaran. Ya mungkin ya teman-teman yang mungkin dengar ini, teman-teman Pro 2 ya, kali aja ada yang punya dan juga kepikiran untuk kuliah di luar negeri, itu kira-kira gimana juga gambarannya Ustadz? Kenapa bisa Mesir itu dijadikan sebagai referensi Ustadz untuk menuntut ilmu awalnya?
1: Kenapa alasan saya mengambil, dan beberapa, bukan beberapa sih, banyak alasan orang belajar ilmu Islam di Al-Azhar Kairo Mesir. Yang pertama, karena metode Al-Azhar. Al-Azhar itu memiliki metode seperti wasatiyah yang pertama. Wasatiyah itu artinya moderat. Tidak liberal, tidak radikal, tidak berlebihan, dan tidak menggampang-gampangkan. Contohnya Al-Azhar itu tidak pernah sedikit pun menjudge orang. Itu hebatnya Al-Azhar. Al-Azhar tidak pernah menyalah-nyalahkan orang. Karena kata Syekh Tontowi, setiap muslim yang bersyahadat meskipun berbeda mazhab, dia tetap muslim selama dia sholat menghadap kiblat. Jadi kalau ada perbedaan, Al-Azhar tidak pernah menjudge, Al-Azhar tidak pernah merendah-rendahkan. Dan itu satu-satunya yang ada di Azhar. Dan itu metode yang paling rahmatan lil alamin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di Al-Azhar kita menghormati perbedaan. Azhar itu mengajarkan berbagai macam mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Nah, bahkan kalau dulu beberapa waktu yang lalu ada sempat foto yang viral. Syekh Azhar itu berdiri di sholat, kemudian dia sholat dengan gerakan sesuai dengan mazhabnya.
0: Mazhab masing-masing.
1: Masing-masing. Itu keindahan Al-Azhar, menghormati. Tidak menyalah-nyalahkan, segala macamnya. Kalau ada di Azhar kunut, ikut kunut. Kalau tidak, ya menghormati. Kalau ada Azhar di Masjid Azhar, sholat tidak pakai baca bismillah, kita hormati. Sangat-sangat menghormati perbedaan Al-Azhar. Yang ketiga, Al-Azhar itu menjaga silsilah keilmuan. waktu saya di Azhar, saya mengaji kepada, misalnya saya mengaji, belajar kitab, Syama'il Muhammadiyah, maka keilmuan ini menyambung kepada Rasulullah SAW, terjaga. Misalnya, ketika saya belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, maka gurunya juga pernah belajar kitab ini bersama guru-guru saya. Yeah. Jadi guru saya belajar dengan gurunya. Jadi gurunya belajar pada gurunya. Jadi gurunya belajar kepada gurunya. Jadi gurunya belajar kepada para tabi'in. Jadi para tabi'in belajar kepada sahabat. Lalu hadis ini dan kitab ini, karya ini sampai kepada Rasulullah. Sehingga silsilah keilmuan dari Rasulullah sampai ke kita, dan itu terjaga dengan murni.
0: Ya, konsisten gitu.
1: Konsisten. Jadi tidak ada yang mengatakan menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Tapi harus mengatakan sesuai dengan sanad-sanadnya. Itu dari keilmuan, silsilah keilmuan Al-Azhar. Yang keempat, Al-Azhar itu menuntut kita untuk universal dan humanisme. Al-Azhar dirikan bukan untuk orang Mesir saja, tetapi untuk semua orang yang mau menuntut ilmu Islam. Itulah bagusnya Al-Azhar. Dan Al-Azhar sangat menolak ilmu tidak dijadikan sebagai penolak atau pembela terhadap satu kelompok saja, tapi ilmu itu menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita di Azhar itu nanti diajarkan, ketika kalian pulang, kalian bawa risalah Al-Azhar, yaitu risalah rahmatan lil alamin. Kalau Islam itu adalah Islam yang sangat kasih dan cinta.
0: Oke.
1: Okay. Itu alasan kenapa saya mau ngambil di Azhar.
0: Dan itu memang rame banget berarti universitasnya, Ustaz, ya. Dari semua penduduk di seluruh dunia mungkin ada dari situ. Ada kuliah di situ, Ustaz, ya.
1: Iya. Kalau dari mahasiswa asing sendiri, data tahun 2025 itu sekitar 90 ribu mahasiswa asing terbagi dari 120 negara.
0: 90 ribu?
1: 90 ribu mahasiswa asing.
0: Dalam satu angkatan itu, Ustaz? Atau...
1: semua jenjang.
0: Oh, dari 2025 itu ya berarti ya?
1: Semua jenjang, S1, S2, S3 ada 90 ribu, terbagi 120 negara. Seluruh dunia, ada dari Amerika, ada dari Rusia, ada dari Turki, ada dari Afrika, Nigeria, ada dari Australia, Brunei, Malaysia, Indonesia. Dan paling banyak adalah mahasiswa Indonesia.
0: Indonesia paling mayoritas.
1: Paling banyak Indonesia.
0: Oke. Itu kalau untuk berbicara proses, Ustadz, dari mulai pendaftaran mungkin ya. Karena mungkin banyak juga kali ya rekan-rekan kita, teman-teman kita di sini yang pernah kepikiran kali ya untuk kuliah nggak hanya di Mesir tapi mungkin di negara-negara lain. Itu gimana sih prosesnya, Ustadz, ya? Boleh dong di sharing-sharing gitu.
1: Boleh banget. Waktu saya waktu itu, sekarang pasti regulasinya berbeda, Mas Gibran. Sangat berbeda. Waktu itu saya daftar Kemenag, ada info dari Instagram Kemenag, pendaftaran mahasiswa Indonesia ke Mesir. Syaratnya harus hafal 2 juz, harus bisa nahwu dan sharaf, yaitu gramatika bahasa Arab. Harus paham fikih, akidah dan segala macamnya. Dan itu saya belajar, alhamdulillah punya hafalan. Kemudian tes lulus. Dari 10 ribu yang mendaftar pada waktu itu, yang lulus 1.800 termasuklah saya.
0: Nah, seluruh Indonesia.
1: Nah, sekarang regulasinya lebih dipermudah, Mas Gibran. Siapapun bisa belajar di Azhar tanpa tes. Tanpa tes seperti saya. Tapi nanti belajar bahasa Arabnya di sana langsung. Sekarang seperti itu, dipermudah.
0: Oke. Itu di bulan berapa, Ustaz?
1: Di bulan Mei.
0: Mei.
1: Januari. Sama di bulan September atau November, Oktober.
0: Oke. Berarti masih bisa ada berpeluang untuk berdaftar.
1: Bisa.
0: Di website Kemenag berarti, di Instagram berarti ya waktu itu ya?
1: Kalau di jalur yang dipermudah itu ada mediatornya, Mas Gibran. Jadi kita harus cari mediator yang langsung bisa memberangkatkan kita ke sana. Tapi sesuai dengan SOP, bentar nggak nih mediatornya, atau jangan-jangan mediatornya bodong kan. Maka kalau rekomendasi mediator yang langsung, berangkat ke Mesir dari Riau itu namanya Duta Azhar.
0: Duta Azhar.
1: Duta Azhar.
0: Oke, itu dia teman pro 2 ya. Jadi ya info-info itu juga harus dipastikan
1: harus
0: banget gitu ya Ustadz ya.
1: Banget.
0: Harus benar-benar dipastikan biar valid gitu teman pro 2 biar enggak dibawa lari gitu. Betul, ya amit-amit duitnya gitu ya.
1: Betul Mas, kita banyak sekali korban. Mm-mm. Rugi 60 juta, mm-hmm, tapi di sana ditelantarin, tidak bisa kuliah, banyak korbannya.
0: Berarti udah sempat diberangkatin terus sampai sana,
1: nggak
0: ada infonya gitu ya?
1: Nggak ada lagi, ditelantarin aja, rugi sampai 50 juta ada.
0: Itu dia. Pinternya teman Bro 2, sekalipun udah bisa berangkat, tapi sampai sana pun masih ada kemungkinan untuk ditipu Ustadz
1: masih,
0: ya?
1: Masih.
0: Oke. Kesan pertama deh Ustadz boleh diceritain ya waktu ketika tiba di Mesir, kira-kira ada culture shock nih? Ada culture shock nggak yang paling berkesan buat Ustadz?
1: Culture shocknya adalah banyak anjing.
0: Okay.
1: Banyak anjing. Saya kira Mesir itu waktu pertama tidak ada anjing, ternyata banyak anjing di rumah. Kita tinggal di apartemen, seperti apartemen, kemudian di bawah itu anjing.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah anjingnya tidak se
0: brutal ya.
1: Brutal dan segala di Indonesia, masih jinak.
0: Oke.
1: Okay. Saya sempat memelihara satu anjing karena saking jinaknya. Karena banyak anjing itu, saya tiba di Kairo sore, malamnya kami istirahat, tiba-tiba bangun subuh udah banyak anjing. Tentulah saya takut lah ya karena banyak anjing itu. Dan culture shock yang saya takuti yang kedua adalah orang Mesir itu bicaranya tegas. Keras.
0: Kalau di Indo mungkin suku Batak mungkin.
1: Batak. Ya. Batak betul. Kalau di Indo Batak atau orang Timur. Kalau di Mesir tuh kayak nanya kabar aja. Izayak, enggak bisa kayak gitu. Orang Mesir tuh keras, Izayak. Padahal itu
0: lebih ke ngegas gitu.
1: Ngegas.
0: Oke.
1: Itu Mesir tuh. Tapi lama-kelamaan kita mengerti, kita pun tidak takut lagi gitu. Itu culture shock-nya.
0: Mungkin apalagi karena orang Indonesia kali ya, mungkin lebih ke apa ya, kita tuh lebih sering juga untuk nilai orang tuh dari ininya Ustadz ya, dari intonasinya, dari nada-nadanya. Betul. Karena di Indonesia sendiri pun punya beribu-ribu bahasa juga. Betul. Gitu ya, dan juga budaya. Jadi ya tiba-tiba dapat yang kayak gitu kan, orang buat orang yang gak kebiasa nih apalagi Ustadz ya, langsung apa nih? Kaget deh.
1: Ini marah-marah nih enggak ya?
0: Marah-marah deh.
1: Iya. Padahal cuma nanya kabar kok marah-marah, nanya nama kok marah-marah.
0: Oke, untuk Mas sebagai mahasiswa baru nih saat itu Ustaz, tantangan terbesar apa sih yang paling Ustaz rasakan waktu menjadi mahasiswa?
1: Tantangan adalah
0: tahu dari bahasa atau
1: pasti yang pertama bahas dalam akademik atau non akademik ini dalam
0: ke bebas Ustaz, yang mana
1: kalau
0: aja.
1: Kalau paling dalam bahasa, karena perbedaan bahasa Arabnya sangat berbeda dengan bahasa Arab di Mesir.
0: Oh, ada perbedaan juga?
1: Perbedaannya. Kita belajar bahasa Arab di pesantren, belajar bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Tetapi ketika sampai di Mesir, berbeda Mas. Kalau di Mesir, apa kabar itu? Izayak, Amil Kalau di belajar bahasa Arab fushahnya, belajar bahasa Arab resminya, Kaifahalak.
0: Beda-beda.
1: Man gitu ismuk, ya kan? Kalau di Mesir, ismak gitu. Jadi itu agak sesuai, sangat penyesuaian lah.
0: Beda ada logatnya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu, Ustadz ya.
1: Disebut, ada bahasa Arab, dua, bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah. Nah, Amiyah ini bahasa Arab pasaran. Jadi setiap negara di Arab itu memiliki bahasa Amiyahnya.
0: Oh, mungkin bahasa yang internasionalnya gitu kali ya.
1: Bahasa Amiyah ini bahasa kampungnya lah, bahasa nasional dia.
0: Oh iya, bahasa nasional.
1: Nanti kalau bahasa fusha ini tuh bahasa internasionalnya.
0: Oke.
1: Beda. Amiyah di Saudi sama Amiyah Mesir beda gitu. Amiyah Saudi sama di Oman, di Jordan, di Sudan, di manapun, di Qatar juga beda gitu.
0: Punya ciri khasnya masing-masing Ustaz. Jadi
1: masing-masing.
0: Kayak sekalipun di Arab gitu ya, yang mungkin kita orang Indonesia baru tahu ini. Ya, ternyata di Arab ada logat-logatnya juga.
1: Logatnya, logatnya, lahjahnya lah kita sebutnya. Makanya kalau paling mudah dimengerti lahjat Mesir, karena tegas dan ngegas tadi lah gitu. Paling mudah.
0: Oke.
1: Diketahui.
0: Apa ya? Itu tantangan lain ada nggak sih Ustadz? Kayak kan di sana nih hitungannya kayak ngerantau lah ya Ustadz. Betul. Ya. Itu tantangan terbesar untuk hidup sendiri, mandiri di negara orang itu apa Ustaz?
1: Di Mesir itu seperti kan ibu kota Kairo namanya Al-Qahiro. Kairo bahasa Arabnya. Kata orang-orang dulu, fa ilam takroha koharatska. Maksudnya apa? Kairo itu artinya takluk. Kalau enggak bisa menaklukkan Kairo, engkau akan ditaklukkan oleh Kairo. Maka kita harus mandiri. Belajar di Mesir bukan seperti belajar di Madinah. Dikasih beasiswa, dikasih ini, fasilitas, AC, segala macam. Belajar di Mesir adalah belajar, selain belajar ilmu, belajar kehidupan.
0: Oke.
1: Kehidupan. Kita hidup bersama mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kita masak sendiri, kita belajar ngapain listrik sendiri, kita ngapain wifi sendiri. Kita semuanya mandiri.
0: Oh, berarti ada asrama gitu Ustaz di situ atau?
1: Bukan, kita nyewa ngekos gitu, apartemen. Kontrak gitu.
0: Bentuknya apartemen tapi lah ya.
1: Betul.
0: Itu dalam satu kamar satu orang atau
1: bebas tergantung dengan apa ya, kemauan masing-masing. Ada yang satu kamar satu orang, ada dua orang, ada tiga orang.
0: Ustaz waktu itu sama siapa Ustaz? Sendiri.
1: Saya sama teman-teman dari Riau juga.
0: Ada juga dari Riau berarti ya.
1: Mahasiswa Riau sekarang cukup banyak Mas Gibran, ada 1000 orang sekarang.
0: Oke.
1: Kebetulan saya kemarin menjadi ketua kelompok mahasiswa Riau yang ada di Mesir.
0: Oh, iya. Berarti udah
1: kita sama, punya komunitas daerahnya sendiri gitu.
0: Oh, sama-sama dari Indonesia apalagi dari Riau ya, gitu. Betul. Jadi lebih gampang akrabnya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Punya circle sendiri.
1: Punya circle sendiri. Apalagi soal makanan kan kita sama-sama lidahnya sama gitu.
0: Iya, kangen sama masakan Pekanbaru mungkin ya.
1: Iya, kita di sana mungkin di kuliah-kuliah lain dimasakin, kita masak sendiri, Mas. Masak telur, masak ayam sehingga kata senior-senior dulu kalau pulang dari Azhar dari Mesir pasti mahasiswanya bisa masak gitu.
0: Itu kayaknya di seluruh Indonesia rata-rata gitu juga Ustaz ya.
1: Kalau mandiri kan, tapi kalau Indonesia kan bisa beli di warteg. Kalau di sana nggak ada warteg kan?
0: Oh iya ada.
1: Ada sekarang karena udah banyak kan mahasiswanya. Sekarang jadi bisnis. Dulu tak jarang gitu.
0: Oke. Mungkin dulu lebih ke apa-apa tuh bahan mentah langsung dimasak sendiri gitu.
1: Jadi kita bisa masak rendang, masak dendeng.
0: Oke deh, seru banget obrolan kita Ustadz kali ini ya. Tapi nanti kita lanjut lagi teman Bro 2. Kita jeda dulu Ustadz untuk sebentar aja.
1: Oke.
0: Kalau gitu tune in terus sama Bro 2, tetap di Bro 2 Pekanbaru.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana?
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu masih di Religi Naik teman Pro 2 di jam 8 lewat 39 menit teman Pro 2 tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru juga teman Pro 2 bareng Ustadz Diki ya, ini panggilannya apa, Ustadz Diki atau Muhammad atau Rofid nih Ustadz?
1: Ustadz Rofid aja, Rofid.
0: Rofid, oh lebih ke Rofid.
1: Karena ya. Diki itu saya pernah diajak sama orang Mesir.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Diki itu artinya ayam.
0: Diki ayam?
1: Artinya ayam di dalam bahasa Arab.
0: Oh iya.
1: Jadi waktu okay. Diki ayam-ayam katanya.
0: Oh jadi di sana lebih dipanggil Rofid.
1: Rofid.
0: Ya, oke. Okay. Kalau di sini, kalau di Pekanbaru,
1: tetap Rofid sih.
0: Tetap Rofid juga. Oke. Okay. Masih ngomongin soal belajar di Mesir nih, mencari ilmu di Mesir nih Ustadz. Ada gak sih kayak pembeda nih Ustadz, pembeda yang paling kerasa banget nih waktu belajar di Indonesia dan juga belajar di Mesir? Ada gak sih yang ngebedain cara belajarnya khususnya dalam mempelajari ilmu agama nih Ustadz? Ada gak?
1: Jauh, kalau kita melihat metodologi pembelajaran di Mesir dengan di Indonesia sangat-sangat jauh. Di Mesir itu metode pendidikannya ada namanya Al-Jami' dan Al-Jami'ah.
0: Oke.
1: Okay. Artinya jami artinya masjid, jamiah artinya universitas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di Mesir kita tidak ada absen, Mas.
0: Absen. Tidak ada absen ya?
1: Tidak ada absen.
0: Oke. Okay.
1: Jadi penilaian untuk ujiannya adalah ketika ujian.
0: Pas ujian aja.
1: Pas ujian aja. Jadi okay. Satu tahun enggak masuk atau 6 bulan tidak masuk bisa, tapi hadir dalam
0: ujian
1: dan itu harus bisa, kalau tidak bisa tinggal.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini bukan semerta karena ini, karena Al-Azhar membebaskan karena mandiri tadi, Mas. Mandiri tadi. Mandiri, Al-Azhar boleh belajar di universitas dan boleh menambah dan harus, bukan boleh lagi. Harus menambah belajar di kajian-kajian dia ada yang di Masjid Al-Azhar gitu.
0: Berarti bareng-bareng ulama gitu.
1: Jadi kita memang dituntut mandiri. Makanya ada kaidah tadi yang saya bilang, kalau tidak bisa menaklukkan kairo, kita akan ditaklukkan kairo. Jadi benar-benar teman-teman yang mau belajar ke Mesir, benar-benar niat untuk belajar, bukan untuk jalan-jalan apalagi untuk cuman pindah tempat tidur.
0: Iya, kadang ya itu tadi harus siap juga sama beberapa hal yang mungkin baru kita rasain Ustadz, kayak culture shock tadi, terutama dalam belajar. Apalagi ya, kalau belajar di negara orang tuh biasanya buat yang belum mandiri, belum terbiasa mandiri ini bahkan ya Ustadz, kadang banyak juga yang gak betah nih.
1: Betul, ya. banyak gak betah langsung pulang ke Indonesia.
0: Yang gak betah, yang tiba-tiba hilang niatnya.
1: Betul.
0: Itu banyak berarti Ustadz ya?
1: Banyak, ada.
0: Teman-teman Ustadz waktu itu pernah ada tuh?
1: Pernah ada beberapa, karena niatnya memang
0: setengah-setengah
1: tidak,
0: gitu
1: setengah-setengah
0: ya?
1: Tidak di situ. Dia niatnya mau kuliah di Indonesia, di jurusan yang lain, tetapi orang tuanya maksa gitu. Jadi setengah-setengah.
0: Okay. Tapi padahal udah dapat udah dapat privilege yang bagus, udah bisa sampai menginjakkan kaki di sana, itu udah bagus sebenarnya.
1: Bagus banget sebenarnya. Cuman karena niatnya aja tadi kan.
0: Memang enggak bisa dipaksa nih ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, kalau mau belajar ya belajar sungguh-sungguh. Apalagi ya gak harus di tanah orang lain teman Pro 2, yang gak harus di luar negeri, harus belajar yang sungguh-sungguh. Tapi ya sekalipun belajar di Indonesia ya, mau dimanapun teman Pro 2, kalau belajar ya harus serius.
1: Harus
0: serius gitu ya. Oke, berarti dulu sistem belajar di sana tuh gimana sih Ustadz? Itu ada dalam satu semester itu berapa mata kuliah gitu, ada gak? Atau sama gak kayak di Indonesia?
1: Kalau Indonesia SKS kan, kita tidak pakai SKS.
0: Okay.
1: Dan Indonesia itu menggunakan semester.
0: Mm-mm.
1: Kita menggunakan tingkat.
0: Tingkat?
1: Tingkat.
0: Gimana tuh Ustadz?
1: Tingkat dalam S1 itu ada tingkat 1, 2, 3, 4. Itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Gitu.
0: Oh, pakai tahun.
1: Tahun. Nah, dan waktu itu saya Fakultas Usuluddin ada tingkat 1 ada sekitar 20 mata pelajaran. Tingkat 2 sekitar itu juga. Kemudian di tahun ketiga ada pemilihan jurusan.
0: Ada pemilihan jurusan di tingkat tahun ketiga malahan.
1: Tahun ketiga malahan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tahun yang pertama dan kedua itu cuma di Usuluddin aja di fakultas.
0: Oh.
1: Maka tahun ketiga kita ada pemilihan jurusan, yaitu saya ambil jurusan akidah dan filsafat. Yaitu matkulnya ada sekitar 19. Dan di 34 juga 18 atau 19 gitu.
0: Oke oke oke. Ini kalau untuk di Al-Azhar sendiri itu ada jurusan yang umumnya nggak Ustadz? Atau memang khusus Islam semua yang berhubungan dengan keagamaan semua?
1: Malah lebih banyak jurusan umumnya Mas Gibran.
0: Oh iya.
1: Ada kedokteran.
0: Oke.
1: Okay. Ada apa namanya? Kalau tarbiyah apa? Kalau di sini pendidikan ya?
0: Ya.
1: Pendidikan. Ada olahraga.
0: Keguruan. Keguruan tadi pendidikan.
1: Ya keguruan ya. Ada olahraga. Ada listrik. Jurusan listrik.
0: Teknik.
1: Teknik.
0: Ya? Teknik. Oke.
1: Okay. Ada jurusan banyak. Lebih banyak jurusan umum daripada jurusan agama. Agama cuma 4 fakultas.
0: Oke.
1: Okay. Usuluddin, syariah, bahasa Arab, kemudian dakwah, itu aja.
0: Oh, oke. Okay. Berarti saya kira awalnya memang jurusan apapun tuh ada kaitannya dengan keagamaan gitu. Berarti lebih banyak umumnya malah.
1: Lebih
0: ya?
1: Banyak umumnya, ada ekonomi malah. Ada okay. Mahasiswa yang ngambil ekonomi dan psikologi. Dan banyak juga yang ngambil kedokteran di Al-Azhar. Mahasiswa Indonesia.
0: Oke, wah selama berarti di sana itu hitungannya berarti 5 tahun Ustaz atau 4 nih?
1: Untuk kuliahnya 4 tahun, kalau lancar.
0: Oh kalau lancar 4 tahun, kalau lancar. Ustaz sendiri kemarin sampai 5 tahun ya berarti ya? 1 tahun untuk belajar itu tadi di awal itu ya?
1: Betul, 1 tahun untuk bahasa, 4 tahun untuk kuliah, Alhamdulillah.
0: Oke, wah lama banget ya 5 tahun ya. Itu ada gak sih Ustadz kayak nilai atau pelajaran hidup sendiri nih untuk Ustadz nih yang paling berharga selama di Mesir itu? Selain ilmu di kelas itu ada gak?
1: Dalam kehidupan di Mesir ya?
0: Iya. Yeah.
1: Di Mesir kita dituntut untuk memanage kehidupan sendiri Mas Gibran. Kita tidak disuruh untuk ke kuliah, kita tidak disuruh untuk mengaji. Tetapi dalam diri kita untuk, barulah diri kita untuk disuruh untuk terus menuntut ilmu. Itu harus. Karena kalau kita tidak disiplin pada waktu itu, maka di Indonesia kita akan terbawa juga tidak disiplinnya Mas Gibran. Nah itu pelajaran penting kan, belajar di Mesir sendiri. Yeah. Dituntut untuk mandiri selalu.
0: Iya itu sih tantangannya Ustaz. Tantangan, memang tantangan yang paling besar itu memang menuntut niat untuk seriusan itu.
1: Betul,
0: tadi.
1: Betul, karena apalagi di musim dingin Mas Gibran.
0: Oh ada musim dingin
1: musim
0: juga?
1: Musim dingin, ada okay. Mas. Musim dingin itu memang tidak sampai turun salju, cuman itu membuat kita betah di kasur dan dalam selimut.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sehingga kalau kita mau ke kuliah, mau ke kajian itu berat.
0: Oh iya iya.
1: Maka ada harus semangat, harus ada yang membakar semangat kita untuk belajar lagi gitu.
0: Oh iya, kalau di sini ya biasanya kalau lagi hujan nih Ustadz nih apalagi ya pada minta online aja kayak gitu. Iya. Kalau di sana berarti nggak ada online gitu?
1: Nggak ada online.
0: Oke. Okay.
1: Kita masih tradisi yang
0: langsung
1: bisa
0: tatap
1: dibilang
0: muka,
1: klasik
0: gitu
1: ya? Tatap muka, gurunya harus mengajar kecuali waktu COVID kemarin ada online.
0: Oh oke okay. Berarti sekarang udah nggak ada lagi
1: gak ada,
0: ya?
1: Gak ada lagi.
0: Tapi kalau untuk sekedar mengumpulkan tugas gitu dari online masih ada
1: kita tidak punya gak tugas juga. Tidak punya tugas.
0: Oke
1: okay. Emang kita
0: memang langsung
1: ujian peer ujian nggak bisa ujian tinggal.
0: Oke
1: okay. Nggak ada tugas. Jadi dosen itu kalau kita tidak aktif di kelas tidak akan kenal kita. Dan kita pun kalau kita jarang masuk kuliah, kita tidak kenal dosen.
0: Oke. Menarik ya. Berarti memang nggak ada tugas nih dari.
1: Tidak ada tugas.
0: Jadi kayak apa ya? Ilmu yang langsung didapatin selama kelas itu memang nggak dibawa pulang. Maksudnya apa ya? Nggak ada tugas sama sekali gitu Ustaznya.
1: Kita
0: kayak tadi apanya? Cara mengajarnya itu gimana Ustaz?
1: Kalau di Mesir datang tatap muka dosen menjelaskan yaudah kita baca buku yang dijelaskan udah selesai. Makanya kita dituntut setelah belajar di kuliah di rumah kita harus mengulangi pelajaran agar lengket begitu. Kalau di Indonesia mungkin ada diskusi, ada kelompok makalah segala macam, di sana nggak ada.
0: Memang mau benar-benar ngandelin diri sendiri.
1: Betul,
0: sih kalau
1: makanya
0: itu Ustaz, ya.
1: Disiplin itu yang paling penting di Mesir itu.
0: Oke, untuk belajar agama sendiri nih Ustadz, kira-kira belajar agama menurut Ustadz nih memang harus keluar negeri atau memang bisa dimulai dari lingkungan sekitar dulu Ustadz?
1: Belajar di mana-mana, belajar agama bisa di mana-mana Mas Gibran.
0: Iya. Yeah.
1: Di mana-mana, sekarang juga banyak Ustadz yang mampu, yang kompeten dalam bidangnya, apalagi di Riau kita punya ulama besar,
0: yeah.
1: Ustadz Abdul Somad dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Jadi tidak mesti belajar di luar negeri gitu mas.
0: Oke. Dan ada gak sih Ustadz kayak kesalahan mungkin ya untuk anak muda ketika baru mulai belajar agama?
1: Kesalahan seperti apa mas?
0: Ada gak sih kira-kira kesalahan anak muda yang sering mungkin dilakuin sama anak muda ketika baru mulai belajar agama, entah itu menentukan gurunya, entah itu menentukan metodenya, atau hal-hal mungkin yang membuat belajar agama itu jadi salah, itu ada gak sih Ustaz?
1: Yang jadi salah ketika baru belajar agama tapi sudah menyalah-nyalahkan orang.
0: Okay.
1: Itu yang salah. Mm-hmm. Sebenarnya apapun yang dipelajari pasti memiliki guru dan kemurnian dalam ilmu tadi, sanad tadi, dan punya memiliki karyanya sendiri. Tapi ketika ada orang yang baru belajar 2-3 hadis, baru belajar 3 ayat, kemudian saling menyalahkan, saling merasa benar, itu juga salah. Itu banyak sekarang yang terjadi di pemuda kita, saling menyalah-nyalahkan satu sama lainnya. Gitu.
0: Kan ilmu tuh ya Ustadz selalu berkembang ya dari zaman ke zaman. Itu gimana sih caranya kita untuk memfilter Ustadz, untuk menentukan gimana dan apa ilmu yang valid dari zaman dulu Ustadz, yang memang udah ada sejak zaman dulu? Karena kan sekarang nih mungkin ya beberapa dari kita, generasi kita mungkin ya sulit dalam menentukan guru yang benar nih Ustadz.
1: Guru yang benar adalah guru yang tidak disukai orang, banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Karena guru yang benar akan menyampaikan hal yang benar. Ketika ada yang tidak disukai banyak orang, karena itu tidak sesuai dengan banyak orang itu sendiri. Jadi saya sendiri tidak, di Azhar sendiri tidak membeda-bedakan untuk memilih guru. Semuanya diambil. Okay.
0: Semuanya.
1: Tapi kita memiliki keteguhan dan pondasi yang kuat dulu. Pondasi sesuai yang diajarkan oleh Azhar. Misalnya saya belajar di Ustaz ini boleh, tapi belajar apa yang pentingnya, ambil dagingnya, buang tulangnya, seperti itu. Karena saya kayak di Azhar sendiri itu belajar tentang kitab namanya Al-Kashaf. Al-Kashaf ini kitab tafsir, tapi karya Zamhar Kashi, tapi ini dari Mu'tazilah. Kenapa Al-Azhar belajar kitab ini? Karena dia mengambil bahasa Arabnya yang indah. Kaidah bahasa Arabnya yang bagus. Tetapi tentang akidah, dia pinggirkan. Begitu. Begitulah dengan fikih. Mungkin ada pendapat Ibnu Tamiyah yang diambil di syariah. Jadi kita, kalau udah kuat pondasi kita, udah kuat akidah kita, maka kita bisa memfilter-filter yang ada. Belajar di sini, di guru ini mungkin satu manhaj, tidak berbeda manhaj, ambil dagingnya saja, gitu aja.
0: Iya, itu dia. Jadi apalagi kalau zaman yang udah serba cepat sekarang ini ya Ustadz ya khususnya ya, pasti banyak tuh informasi-informasi yang mungkin salah dan juga mungkin benar teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya juga kita untuk bisa memvalidasinya lagi sih dengan cara, ya kan banyak cara sekarang Ustadz ya, cari penjelasan dari Google, searching atau ya
1: benar,
0: cari
1: video di YouTube.
0: Video di YouTube juga ada, bahkan sekarang banyak ulama juga mungkin yang punya akun creator sendiri ya Ustadz, jadi content creator, dan juga itu bisa jadi guru kamu sih teman Pro 2.
1: Jadi kita bisa mengambil banyak pendapat.
0: Pendapat
1: Ustadz A, Ustadz B, sampai pendapat Ustadz Z. Jadi kita kaya dengan perbedaan. Dan itu yang diajarkan oleh Azhar.
0: Itu tadi, membandingkan satu dengan yang lain ya. Kita cari yang paling baiknya Ustadz. Kalau ada nih teman Pro 2 atau dari pendengar Pro 2 nih yang bercita-cita pengen kuliah di Mesir Ustadz, kira-kira bekal apa sih yang harus mulai dipersiapkan dari sekarang?
1: Yang pertama adalah niat. Paling penting niat. Karena niat itu akan menjadi semangat kita nanti. Kalau niatnya cuma aku keluar negeri untuk belajar, aku keluar luar negeri cuma untuk jalan-jalan, pasti di pertengahan jalan pasti akan belok. Tapi kalau udah niatnya belajar, menuntut ilmu, datang di kajian ulama, insya Allah sampai dia pulang dia tetap menuntut ilmu. Itu niat bekal yang pertama mm-hmm. untuk belajar di Mesir. Yang kedua yeah. kita harus punya hafalan. Hafalan Al-Quran. Mm-hmm. Kita selama 4 tahun diuji 4 juz. Tingkat pertama 1 juz, tingkat mm-hmm. kedua 2 juz, tingkat ketiga juz 3, mm-hmm. tingkat 4 juz 4. Oh, maka okay. kalau tidak dipersiapkan dari sekarang mm-hmm. ketika di Mesir kita akan mengalami keteteran mm-hmm. karena menghafal Quran kan tidak mudah.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, kita setidaknya punya pondasi belajar nahu dan sorof. Jadi ketika okay. di Mesir kita menguatkannya lagi. Itu aja untuk teman-teman yang mau belajar ke Mesir.
0: Iya, yeah, itu dia nomor dua ya. Jadi nomor satu, nomor dua, niat ya Ustaz. Niat, ya.
1: Pastilah.
0: Niat dan juga konsistensi kamu tuh pasti bakalan diuji banget nomor dua. Karena ya jangan mikir baiknya aja kali ya Ustaz ya. Pulang-pulang bawa gelar, pulang-pulang bawa ini. Kalau

0: menyelesaikan doktor.
1: Oke.
0: Dia belajar bukan dari umur muda, tapi dia belajar, dia masuk SMA ketika umur 68 tahun.
1: Oke. Wah, itu udah lansia, bisa dibilang.
0: Lansia, udah punya nenek.
1: Iya.
0: Dan dia mampu menyelesaikan doktornya ketika umur 83 tahun.
1: Wah, dokter itu.
0: Dokter. Langsung. Jadi maksudnya yang sesuai dengan Mahfuz tadi, tidak ada alasan untuk berhenti menuntut ilmu. Sampai kita mati baru kita berhenti untuk menuntut ilmu. Karena ingatlah ada hadis Nabi, orang yang menuntut ilmu akan didoakan, akan diistighfarkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan pun turut ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jadi teman-teman yang lagi menuntut ilmu, ingat, makhluk yang di atas, malaikat-malaikat, makhluk yang di bawah, manusia-manusia dan makhluk yang lainnya, serta ikan-ikan yang ada di lautan turut mendoakan kita karena kita lagi sedang menuntut ilmu.
1: Okay.
0: Dan untuk pemuda, mungkin kalimat Sayyidina Abi Abi Talib ini menjadi penutup, laisal fata mayakuluka na'abi walakinnal fata ha'ana. Pemuda itu yang tidak mengatakan, bapakku seorang gubernur. Pemuda tidak mengatakan, bapakku seorang presiden. Pemuda tidak mengatakan, bapakku seorang menteri pengusaha. Tapi pemuda mengatakan, ini diriku. Diriku yang akan melahirkan karya-karya. Diriku yang akan membuat dampak kebaikan untuk sekitarku. Itu penutup untuk para pemuda.
1: Itu dia teman bro 2. Jadi ya, sekalipun umur ya itu bukan jadi penghalang ya Ustadz ya. Apalagi kita nih pemuda nih, ini masih terbuka luas banget peluang kita untuk menuntut ilmu. Jadi dari mana aja bisa, dari HP kamu bisa teman bro 2, dari lingkungan sekitar bisa, dari tempat belajar kamu, dari sekolah, kampus, kantor ya mungkin. Itu bisa juga kita ngambil ilmu dari tempat di mana kita ditempatkan gitu teman bro 2. Dan alhamdulillah Ustadz, udah gak kerasa nih, hampir sejam ya, 2 menit lagi udah sejam nomor 2. Kalau gitu, alhamdulillah nomor 2 gak kerasa udah sampai di penghujung acara ya di Religi Night kali ini. Dan terima kasih banyak Ustadz, kepada Ustadz Diki Muhammad Rofid LC ya, dari Dakwah Mandiri Riau, yang udah berbagi ceritanya dan juga pengalaman tentang serba-serbinya menuntut ilmu. Jadi ya, banyak enaknya apa banyak gak enaknya nih Ustadz? Overallnya
0: banyak enaknya.
1: Banyak enaknya.
0: Karena sejam kayaknya tidak cukup untuk menceritakan apa yang ada di Mesir. Untuk informasi, saya sudah menulis buku tentang sejarah Mesir.
1: Okay.
0: Tapi berbentuk novel.
1: Novel.
0: Novel. Jadi bagaimana Azhar, bagaimana ada makamnya cucu Nabi di sana, bagaimana piramid terbentuk.
1: Okay.
0: Maka saya tulis ketika tahun 2022, tapi berbentuk novel agar tidak bosan.
1: Oke, itu dipublish Ustaz?
0: Publish, tapi lagi belum dicetak.
1: Oh, belum dicetak. Oh, ongoing. Kita tunggu kabarnya ya, atau Pempro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Ustaz, mungkin boleh. Soal buku itu juga boleh banget Ustaz.
0: Boleh, boleh.
1: Oke.
0: Kalau saya juga memiliki novel, buku saya ada 5.
1: Oke.
0: Syahadat Cinta, itu tentang bagaimana perjuangan mahasiswa Mesir belajar di Mesir. Mahasiswa Indonesia maksudnya, belajar di Mesir. Kemudian novel tadi Cinta Munafik namanya. Isinya sejarah tapi judulnya Cinta Munafik.
1: Oh, baca juga buku Ustaz Eli. Novel berarti ya.
0: Ada novel, ada yang non fiksi.
1: Oh, okay.
0: Yang ketiga Gen Z yang sedang cari arah dan hikmah kehidupan. Sekarang kan lagi naik-naiknya mental health kan. Maka bagaimana Islam menyembuhkan mental health itu. Itu saya tulis. Kemudian tentang novel Muhammad dari Lembah Batha, itu sejarah Nabi Muhammad dari lahir sampai meninggal. Kemudian tentang buku Ayah gitu.
1: Okay.
0: 17 tahun kado untuk Ayah.
1: Wah, udah total 5 berarti.
0: 5.
1: 5. Wah, itu bisa dicari di mana Ustaz? Mana tahu ada
0: di Instagram mau. Saya aja boleh.
1: Oh, wah, itu langsung di @
0: ya, @ Rofid.
1: Oke.
0: Okay. R-O-O F double E,
1: okay.
0: Double D.
1: Wah, banyak double-nya nih, nomor 2. Semoga pasangannya juga Enggak double ya Ustaz ya.
0: Triple okay. Boleh.
1: Waduh. Emang Gen Z nomor 2 ya. Oke deh, semoga obrolan malam ini ya teman-teman.

ngingetin kita nih, kalau mencari ilmu adalah perjalanan yang nggak kenal batas usia nih, terutama teman pro 2 ya, maupun tempat di mana aja dan umur berapa aja bisa. Yang penting bukan hanya di mana kita belajar teman pro 2, tapi gimana kita untuk ngejaga niat dan juga konsistensi tadi, adab dan juga semangat untuk terus belajar sepanjang hayat teman pro 2. Kalau gitu, terima kasih Ustadz. Kita sama-sama jumpa kali ya di Religi Next di lain waktu. Kalau gitu, aku Gibran Wahyu teman pro 2 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.

0: Rafael, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Halo, apa kabar Bapak FM Pro 2, kan baru teman terbaik kamu. And hello, it's Pro 2, we're meeting kita Pro 2 ya. Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam yang tadi kita awalin bareng Religi Naik teman Pro 2. Dan tadi juga ada narasumber ya, Ustadz teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat nonton dan juga belum sempat nih dengerin ya, boleh langsung aja teman Pro 2, ada replaynya di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru. Dan kayak biasa teman Pro 2 di jam 9 malam sampai jam 10 malam teman Pro 2, nanti juga sampai jam 11 malam teman Pro 2 ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Kalau gitu nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2 sambil lagu-lagu yang udah aku puterin nih, aku pilihin nih, udah banyak banget teman Pro 2 ya, sampai jam 12 nanti teman Pro 2 udah aku pilihin buat kamu. Makanya tenang aja, take your seat teman Pro 2 dan enjoy the song. It doesn't work.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
3: Itulah, jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.
2: Kau apa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
5: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
5: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
5: Nak mana kita tuh? Ikulah.
6: Bising.
2: Pisau.
7: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Buat kamu teman pro 2 yang lagi libur semester kuliah teman pro 2, enak banget kali ya. Yang langsung kepikiran mungkin ya, tidur sepuasnya kali teman pro 2 lagi balik kampung, lagi maraton series, atau ya gak ngapa-ngapain teman pro 2 main sama temen yang di kampung gitu teman pro 2 ya. Tapi itu ya sah-sah aja sih teman pro 2 ya, karena setelah satu semester penuh kuliah itu memang tubuh dan pikiran itu memang juga butuh yang namanya istirahat teman pro 2. Tapi kepikiran gak sih teman pro 2, pernah gak sih kepikiran sama kamu libur yang cuman berlangsung beberapa minggu nih atau berapa bulan ya, sebulan kali ya, dua bulan mungkin ada ya. Sebenarnya bisa jadi investasi buat masa depan kamu teman pro 2. Gak harus belajar yang berat-berat, tapi cukup aja mulai dari skill yang memang dibutuhkan di dunia kerja nih apalagi. Bahkan teman pro 2, bukan cuma buat mahasiswa nih yang masih kuliah ya, tapi obrolan ini juga cocok banget buat kamu nih mungkin yang baru lulus atau alias fresh graduate teman pro 2, tapi bingung nih ayah arahnya ini arahnya kemana ya gitu. Mumpung masih punya waktu sebelum masuk dunia kerja, mungkin bisa aja ya kamu manfaatin buat nambah bekal ilmu kamu teman pro 2. Pengalaman juga bisa banget teman pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas beberapa skill yang bisa kamu pelajari teman pro 2 selama liburan. Siapa tahu nanti jadi nilai plus kamu pas lagi daftar kerja teman pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Nggak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

Skill pertama yang gak pernah basi nih teman pro 2 ya. Ya skill public speaking dan juga komunikasi. Banyak orang pinter teman pro 2 tapi belum tentu bisa nyampaikan idenya dengan baik. Padahal di dunia kerja nanti teman pro 2 kayak kemampuan presentasi, ngobrol sama tim, sampai ngejelasin ide ke atasan itu penting banget. Dan dilansir dari Stand Up and Speak teman pro 2, cara melatih public speaking bisa dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya latihan ngomong di depan cermin, ngerekam diri sendiri, atau ngobrol di depan kamera. Dari situ kita bisa mengevaluasi intonasi, kecepatan ngomong teman pro 2, sampai bahasa tubuh. Nah, buat kamu nih teman pro 2 yang mungkin awalnya malu-malu atau nggak yakin teman pro 2, bisa coba cara itu dulu. Selain itu, sekarang juga waktu yang pas buat belajar desain grafis dan juga konten digital teman pro 2, karena ya nggak harus langsung jago Photoshop sih teman pro 2, mulai aja dari basic-basicnya dulu nih. Sekarang ada Canva, ada Adobe Express atau Figma teman pro 2. Skill ini tuh sekarang kepake banget di hampir semua bidang, mulai dari marketing, media, UMKM, bahkan ya organisasi kampus juga kepake teman pro 2.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
1: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Dan selain komunikasi dan juga desain untuk memproduksi, ada beberapa skill lain yang sekarang lagi tuh banyak dicari perusahaan ya, terutama buat kalian nih memproduksi yang bentar lagi lulus atau fresh graduate memproduksi. Yang pertama adalah kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena skill ini tuh bisa membuka peluang lebih luas. Mulai dari beasiswa, kerja di perusahaan multinasional gitu ya, sampai mengikuti pelatihan internasional juga. Terus, ada satu kemampuan yang mungkin sering dianggap sulit, tapi ya sering juga dianggap sepele itu memproduksi, padahal justru sangat berguna, yaitu Microsoft Excel dan juga analisis data dasar. Karena menurut Cadence International, memproduksi kemampuan ngolah data itu jadi salah satu skill yang paling banyak dicari perekrut. Nggak harus langsung belajar yang rumit-rumit memproduksi, cukup aja mulai dari yang sederhana aja, kayak bikin tabel, rumus sederhana, atau grafik di Excel. Selain hard skill, jangan lupa juga memproduksi untuk ngasah critical thinking kamu dan juga problem solving. Karena dilansir dari Forbes, memproduksi kemampuan berpikir kritis itu ngebantu orang untuk ngambil keputusan dan juga nyelesain masalah dengan lebih efektif. Karena skill ini tuh bisa dilatih memproduksi lewat ngebaca buku, ikut diskusi, ngerjakan studi kasus, atau ya bahkan main game aja memproduksi, ya terutama game strategi memproduksi itu bisa dilatih. Nah, jadi kalau libur semester ini memproduksi kamu masih punya banyak waktu luang, coba aja pilih salah satu skill yang pengen banget kamu pelajarin. Karena siapa tahu nih, kemampuan kamu nanti yang kamu pelajari memproduksi hari ini nih justru jadi modal kamu nih, modal terbesar kamu pas masuk dunia kerja nanti. Dan kalau gitu memproduksi, nanti kita lanjut lagi memproduksi ya, dibagi-bagi di jam 10.

Pro 2 pekan baru teman terbaik ya mon. Ya teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi galau pun ya udah gak apa-apa teman Pro 2. Ya seru-seruan bareng aku di sini teman Pro 2. Bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2. Ngobrol-ngobrol tentang apapun yang bisa kita obrolin ya teman Pro 2. Yang paling enak nih jam-jam segini kayaknya ngobrolin soal hubungan ya teman Pro 2. Ngomongin soal sama pasangan kayaknya udah bosen deh teman Pro 2. Kayaknya ngobrolin soal ini deh, pertemanan deh teman Pro 2. Boleh. Nanti teman Pro 2, kita balik lagi teman Pro 2 ya. Nanti buat puterin lagu-lagu kamu. Dan juga ngobrolan santai aja di malam hari ini teman Pro 2. Makanya tunin terus di Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar terserial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

ngomongin soal hubungan teman pro 2, ya apalagi kalau ngomongin soal kata-kata putus nih teman pro 2, kebanyakan orang tuh mungkin kepikiran tuh hubungan, ya hubungan pasangan gitu teman pro 2, ya partner atau ya pacaran teman pro 2. Padahal ada satu jenis perpisahan yang sering banget dianggap sepele, tapi ternyata dampaknya juga gede teman pro 2, yaitu friendship breakup atau putus pertemanan teman pro 2. Ya orang-orang nge-cut off kamu teman pro 2, ya kali ya teman-teman kamu teman pro 2, mungkin kalian juga pernah ngalaminnya dulu nih, setiap hari ngechat nongkrong bareng, ya saling cerita semuanya, sering-sering bareng, tapi sekarang bahkan untuk sekedarnya apapun rasanya ya canggung banget ngaji teman pro 2. Menurut konselor juga nih profesional teman pro 2 Latoya Carter, friendship breakup itu memang bisa ngebuat seseorang tuh ngerasa bingung, sedih, bahkan ya kesepian. Dan itu wajar teman pro 2, karena sahabat sering banget jadi tempat kita tuh berbagi cerita, cari dukungan, cari support ya, sampai nemanin berbagai fase kehidupan. Jadi kalau kamu teman pro 2 pernah kehilangan sahabat dan rasanya berat banget, bukan berarti kamu tuh berlebihan, tapi memang kehilangan seseorang yang pernah deket itu nggak pernah mudah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Dan menariknya teman produe, banyak psikolog juga mengatakan nih ya, kalau kehilangan sahabat itu bisa ngasih rasa sakit yang ya hampir sama kayak putus hubungan romantis teman produe. Dan dilansir dari Psikologi Today teman produe, saat persahabatan berakhir ya, kita tuh bisa ngerasain sedih, kecewa, marah, bahkan ya kehilangan arah. Apalagi kalau persahabatan itu udah berjalan ya bertahun-tahun. Kayak sahabat masa kecil teman produe, pas gede ya hilang arah teman produe. Punya arahnya masing-masing dan juga punya pemikirannya masing-masing yang akhirnya memutuskan untuk tidak bersama lagi dan tidak menyapa lagi teman produa itu, ya cukup sakit sih teman produa. Dan Profesor Harry Blatter teman produa dari Macquarie University juga ngejelasin kalau kehilangan kayak gini teman produa disebut sebagai ambiguous loss atau kehilangan seseorang yang sebenarnya masih hidup tapi nggak lagi hadir dalam kehidupan kita. Wow, deep banget nih teman produa ya. Karena itu nggak ada salahnya juga ngasih ruang buat diri sendiri untuk berduka. Nggak perlu maksain diri untuk langsung baik-baik aja teman produa, karena ya kan ya cuman teman teman produa, jadi ya ya udah deh gitu ya. Apalagi lebih sakit teman produa kalau temennya itu ya cewek sama cowok teman produa. Wow, malah jatuhnya friendzone ya teman produa ya, bertahun-tahun friendzone terus tiba-tiba asing, itu ya cukup sakit banget sih kayaknya teman produa. Tapi aku gak pernah sih, gak relate. Tapi semua hubungan yang bermakna teman produa ketika berakhir itu memang butuh waktu untuk diproses dulu.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Nah teman pro 2, bukan berarti setiap konflik itu harus berujung putus pertemanan ya teman pro 2. Namanya sih ya juga hubungan, pasti ada beda pendapat atau salah paham. Tapi ini juga menurut Healthline teman pro 2, hubungan mulai gak sehat itu ketika hanya ada satu pihak yang terus berusaha, sementara yang lain tuh justru ya ngabaikan kamu teman pro 2, manfaatin atau ya gak menghargai batasan kita. Ya istilahnya sih udah masuk ke toxic ya teman pro 2, toxic relationship, dan juga ini berlaku ke pertemanan. Teman yang baik itu bukan cuman hadir pas lagi seneng-senengnya kamu teman pro 2, apalagi pas kamu lagi banyak duit nih, pas gajian nih terutama ya. Terus tapi juga tetap ada ketika kita tuh sedang kesulitan. Kalau memang akhirnya friendship breakup itu terjadi teman pro 2, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri, karena juga dilansirin teman pro 2 dari Very Well Mind. Langkah pertama adalah nerima kalau kehilangan ini nyata. Izinin aja dia tuh ngerasa sedih, ngambil waktu untuk pulih teman pro 2. Ya lalu perlahan buka lembaran baru untuk pertemanan baru, untuk orang baru juga teman pro 2. Gak harus buru-buru juga untuk nyari teman baru, ya setidaknya kasihlah diri kamu untuk ruang, untuk bernapas, untuk lega, untuk recovery teman pro 2. Karena kadang melepasin hubungan yang udah gak sehat itu bukan berarti gagal untuk melakukan pertemanan, tapi justru itu adalah bentuk kita untuk menghargai diri sendiri dan ngasih ruang untuk ketemu sama orang-orang yang benar-benar bawa energi positif dalam hidup kita.

Sebelum kita tutup obrolan malam ini teman produ ya, mungkin ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat teman produ ya. Kadang kita tuh terlalu sibuk buat nanya, kenapa ya? Ya hubungan ini tuh harus berakhir ya, pertemanan ini tuh harus berakhir gitu ya. Padahal mungkin jawabannya tuh sederhana teman produ ya, karena setiap orang hadir itu membawa perannya masing-masing. Ada yang menemani hanya satu fase, ada juga yang memang ditakdirkan bertahan sampai tua. Kalau hari ini kamu sedang kehilangan sahabat teman pro 2 ya, lagi kehilangan teman gitu, ya it's okay itu teman pro 2. Gak apa-apa kalau masih sedih, gak apa-apa juga kalau masih kangen teman pro 2. Yang penting jangan kehilangan kepercayaan kalau di luar sana masih ada orang-orang baik yang nantinya bakalan hadir di hidup kamu. Karena pertemanan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang tetap saling menghargai, saling mendukung, dan juga membuat kita tuh tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Ingat teman pro 2, gak semua perpisahan adalah kegagalan. Kadang perpisahan justru membuka ruang untuk pertemuan yang lebih baik. Wow, deep banget teman pro 2. Dan kalau gitu, aku juga harus pamit teman pro 2 untuk perpisahan untuk malam ini dari ruang dengar kamu teman pro 2. Aku juga mau ucapin makasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 6 tadi di sore ceria, dan kita harus berpisah di jaga malam kali ini. Kalau gitu, see you next time teman pro 2. Aku Gibran Wahyu teman pro 2, pamit dari ruang dengar kamu. Selamat malam, good night, and bye-bye.

101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagaikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

pukul 6 waktu Indonesia Barat Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang diikuti sekitar 15.000 peserta. Hal itu disampaikannya ketika

wilayahnya. Dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta, Jumat 17 Juli 2026 kemarin, Wabub Muzamil secara khusus menemui Komisaris Independen PT PLN Persero Andi Arief, guna membawa langsung aspirasi masyarakat Meranti ke jajaran petinggi PLN Pusat. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah menagih kelanjutan pembangunan jaringan interkoneksi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT yang direncanakan melintasi Kabupaten Kepulauan Meranti. Proyek interkoneksi ini juga dinilai menjadi kunci utama untuk mengakhiri ketergantungan wilayah kepulauan dari sistem kelistrikan yang terisolasi. Selain membahas proyek SUTT, Wakil Bupati Muzamil Baharudin juga memaparkan laporan komprehensif mengenai kondisi real di lapangan dan juga ia membeberkan tantangan operasional yang dihadapi oleh 6 pembangkit listrik tenaga diesel yang saat ini menjadi tulang punggung pemenuhan daya di Kepulauan Meranti. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tifa di sini ya. Tifa bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan kayak di pagi hari ini masih kelihatan gelap cuaca di luar. Tapi enggak apa-apa ya teman Pro 2. Pastinya harus tetap semangat dong karena ini adalah weekend. Buat kamu mungkin yang orang tuanya datang untuk menemui kamu, mengunjungi kamu di hari ini, pokoknya ajak ya orang tuanya ataupun orang-orang tersayang untuk bisa keliling Kota Pekanbaru, makan makanannya, kulineran, atau bahkan mencicipi berbagai kuliner yang ada di kafe-kafe yang ada. Karena Pekanbaru ini kayaknya surganya kafe deh ya. Tiap sudut tuh ada aja rasanya kafe-kafenya. Terus juga kayak tiap bulan tuh ada aja yang baru gitu. Dan pasti juga warga Pekanbaru salah satu orang yang kayaknya gak afdol gitu kalau belum nyobain tempat yang baru atau tempat yang lagi hype teman Pro 2. Tapi buat kamu yang punya waktu luang, mungkin boleh diluangkan juga waktunya untuk bisa kesana gitu ya. Ya itu untuk bisa ngebantu juga perekonomian yang ada di Kota Pekanbaru ini teman Pro 2. Tapi ya kalau pagi ini rasanya masih mager gak sih untuk bangun pagi gitu. Tapi kalau misalnya bangun pagi rasanya pengen cepet-cepet buka HP, terus buka aplikasi yang diinginkan ya, kayak scroll media sosial ataupun mungkin kamu lagi dengerin radio RRI lewat RRI digital kali. Karena emang sekarang tuh saking gampangnya kehidupan, berkomunikasi pun juga lebih gampang gitu teman Pro 2. Dan tapi kalau ada satu gangguan aja di sebuah aplikasi gitu, kita langsung search dan konfirmasi gitu kan lewat genggaman kita. Beuh, cepat banget deh informasi itu bisa ada di depan mata kita gitu. Dan yep, tadi juga sama dengan RRI digital, bisa kamu buka langsung dari HP kamu. Praktis banget ya. Tapi yang ngomong-ngomong soal pagi hari ini teman Pro 2, pasti ada nih dari kamu yang bangun paginya tuh bukan karena alarm, bukan karena notifikasi dari WhatsApp atau notifikasi dari aplikasi lainnya. Tapi ada juga nih orang-orang yang emang dibanguninnya tuh lewat kucing. Buat kamu yang suka banget pelihara kucing, pasti alarm kamu, alarm alamiah kamu itu adalah kucing ya. Mungkin bisa jadi dia ngeong-ngeong minta makan, atau tiba-tiba kaki-kaki kecilnya tuh naik ke kasur kamu, terus tiba-tiba ada mengeong tuh depan kepala kita ya teman berdua. Dan mungkin ada yang sampai ini mencakar kasur pelan gitu. Ini lucu sih, tapi kadang-kadang bikin kita tuh jadi kepaksa bangun juga ya. Dan belakangan kalau kita scrolling media sosial, sering banget nih muncul video-video kucing yang lucu-lucu. Mulai dari ras domestik, terus juga ras-ras yang banyak dipelihara. Dan salah satunya itu adalah kucing munchkin, teman Pro 2. Salah satu ras yang lagi naik daun banget gitu. Karena emang tingkahnya yang lucu, dan pastinya juga wajahnya menggemaskan. Tapi sebenarnya dari mana sih asal-usul munchkin gitu, dan emang kenapa ya dari tubuhnya itu agak berbeda dengan kucing-kucing lainnya. Nah, kita bakal kenalan lebih dekat dengan si mungil yang satu ini teman Pro 2 di Spada di sekali ini. So, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor buih.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Kita masih bahas salah satu anabul atau anak bulu yang mana ini juga menjadi salah satu peliharaan banyak orang, teman Pro 2. Di mana kita akan cerita lagi, kita bakal ngobrol nih tentang satu kisah lahirnya ras Munchkin yang ternyata cukup menarik, teman Pro 2. Di mana versi yang paling banyak dikenal ini tuh bermula di tahun 1983 ketika seorang guru di Amerika Serikat ini menyelamatkan seekor kucing liar berkaki pendek yang sedang hamil, dan kucing itu diberi nama Blackberry, kayak nama produk ya, ataupun nama buah. Dan setelah melahirkan nih, ternyata beberapa anaknya juga punya kaki yang pendek. Dari keturunan inilah ras Munchkin ini mulai dikembangkan dan juga semakin dikenal di masyarakat. Walaupun gitu, ada juga catatan lain yang bilang kalau kucing dengan karakteristik serupa ini pernah ditemukan oleh dokter hewan di Inggris di tahun 1940-an. Bahkan sempat dilaporkan pula nih di Rusia di tahun 1950-an. Artinya ya, gen kaki pendek ini tuh sebenarnya udah lama ada sebagai mutasi alami. Yang bikin Munchkin itu sangat populer ya tentu di penampilannya ya. Karena tubuhnya yang kelihatan proporsional tapi kakinya yang lebih pendek ini jadi kelihatan kayak cebol gitu. Dan justru keunikan ini nih yang ngebuat banyak orang langsung jatuh hati waktu lihat pertama kali gitu. Tapi jangan salah sangka ya teman Pro 2. Walaupun pendek, si Munchkin ini bukan juga pemalas gitu. Malah sebaliknya, mereka terkenal aktif dan juga penuh rasa ingin tahu, teman Pro 2.

0: ampun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Dari laman rri.co.id teman Pro 2, ternyata buat kamu yang masih mengira kaki pendek bikin munchkin itu sulit bergerak, ini faktanya malah berbeda ya. Karena banyak pemilik munchkin ini cerita kalau ras ini tuh malah lebih lincah gitu. Dan mereka tuh tetap bisa berlari mengelilingi rumah, bermain, mengejar mainan, bahkan melompat ke tempat-tempat yang menjadi favoritnya teman Pro 2. Ya mungkin emang lompatannya itu gak terlalu tinggi ya dibandingkan dengan kucing lainnya. Tapi aktivitas hariannya tuh tetap sangat aktif. Dan selain energik, ternyata munchkin juga dikenal punya sifat yang ramah dan juga mudah akrab dengan manusia. Dan mereka tuh sering banget ikutin pemiliknya kemanapun, penasaran dengan benda-benda baru. Bahkan sering terlihat ikut mengawasi aktivitas di rumah. Ya karena emang karakternya itu mudah bersosialisasi, munchkin juga cocok banget jadi teman bermain bagi keluarga. Termasuk kalau di rumah udah ada peliharaan lain yang bisa beradaptasi dengan baik. Ya gak heran ya video-video tentang tingkah lucu ras munchkin itu sering banget viral di media sosial. Ya karena emang tingkahnya tuh dipadukan dengan kaki mungil yang sukses bikin banyak orang gemes. Salah satu bintangnya munchkin yang mungkin sejak dulu kayaknya dari beberapa tahun yang lalu, Tifa tuh lihat ada satu akun di YouTube teman Pro 2, kayaknya namanya Lulu gitu si kucingnya. Kayak nama orang ya. Tapi dia tuh kucingnya berasal dari Korea gitu dan warnanya kayak warna mujair, tapi kakinya pendek dan wajahnya tuh gemes banget. Tifa favorit banget tuh liatin video-video kucing munchkin yang kayak gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, walaupun ya dia termasuk hewan yang aktif, yang lucu, yang gemesin gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang kontra nih dengan keberadaan si kucing munchkin ini sebagai hewan peliharaan. Nah, kenapa ya? Kok bisa gitu? Ada orang yang tidak suka gitu kalau munchkin ini sebagai hewan peliharaan. Nanti bakal kita cari tahu ya.

Ya ini emang masih jadi perdebatan sih teman pro 2 di dunia pecinta kucing ya. Karena sebagian alasan orang lain itu tidak menyarankan untuk pelihara dari munchkin, bukan karena mereka tuh membenci kucingnya ya, tapi kepada isu etika dari breedingnya gitu atau pembiakannya. Karena munchkin ini kan kakinya pendek ya. Ini kaki pendek munchkin ternyata bukan hasil latihan atau pertumbuhan alami gitu, melainkan akibat mutasi genetik yang disebut chondrodysplasia gitu. Ya ini juga gangguan pertumbuhan tulang yang ngebuat kaki lebih pendek dari normal. Dan ini nih yang ngebikin banyak dokter hewan dan juga organisasi kesejahteraan hewan mempertanyakan apakah etis sengaja mengembangbiakan sifat tersebut cuma karena dianggap lucu aja gitu. Terus gak semua munchkin itu sakit ya, banyak yang hidup sehat bertahun-tahun. Tapi penelitian menunjukkan mereka punya resiko lebih tinggi mengalami radang sendi, gangguan pada tulang belakang, ada juga kelainan bentuk dada pada sebagian individu si munchkinnya. Dan ada juga keterbatasan dalam melompat atau melakukan perilaku alami tertentu teman pro 2. Sehingga sebagian dokter hewan ini berpendapat kalau membiarkan hewan dengan kondisi tersebut ini berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka. Dan kalau dua munchkin dikawinkan, anak-anaknya ini bisa nggak bertahan hidup. Dan ini juga salah satu alasan terbesarnya muncul kontroversi. Karena gen kaki pendek pada munchkin itu kan bersifat dominan. Kalau seekor anak kucing mewarisi gen tersebut dari kedua induknya, embrio ini biasanya nggak berkembang dan juga mati sebelum lahir. Dan itu tuh yang ngebikin peternak yang bertanggung jawab umumnya nggak mengawinkan dua munchkin sekaligus, melainkan menyilangkan dengan kucing berkaki normal, teman pro 2. Dan emang beberapa organisasi kucing tuh nggak mengakui ras ini. Karena ya tadi ya ada organisasi felinologi besar memilih nggak mengakui ras munchkinnya. Jadi ada emang ada perdebatan sih ya di kalangan organisasi dan juga para ahli teman pro 2. Ya sebenarnya penyebabnya tuh bukan cuma karena nggak suka dengan kucingnya, cuman karena etikanya aja gitu teman pro 2. Apakah boleh dipelihara? Ya kalau mengadopsi yang udah ada ya boleh-boleh aja gitu. Tapi yang jadi perdebatan ini adalah membeli dari breeder dan terus meningkatkan permintaan karena dianggap bisa mendorong praktek pembiakan yang kontroversi. So, bisa jadi ini salah satu insight terbaru kamu lagi. Dan kalau kamu penasaran banget dengan kehidupan dari si munchkin, bisa langsung aja search di laman rri.co.id. Nanti kita masih lanjutkan lagi sepada untuk edisi hari ini. Stay tune di program Mada Pekan Baru, teman terbaik kamu. Okay, my man. Turn the music up.